tahun 1866 ada kerajaan Prusia dan juga kerajaan Austria yang menandatangani perjanjian damai di Praha, Cekoslovakia. Cekoslowakia ya. Demi menghentikan perang Prusia-Austria yang sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Dari perjanjian tersebut, Prusia secara resmi menaklukkan beberapa kerajaan merdeka, antara lain Bavaria, Hanover, Hesse Kassel, Holstein, Schleswig, Nassau dan juga Frankfurt, teman bro dua ya. Lanjut lagi. Di tahun 1944 ini ada pasukan Sekutu yang berhasil membebaskan kota Marseille di Prancis dari cengkeraman Jerman, teman bro dua. Pembebasan wilayah Marseille itu adalah salah satu upaya Sekutu mengembalikan kedaulatan Prancis yang direbut Jerman sejak 1940. Lanjut lagi teman berdua. Di tahun 1949 ada konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Nah, konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia dan juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Hasil konferensi itu ditandatangani 2 November dan juga mulai berlaku pada 27 Desember 1947, teman pro 2. Lanjut lagi. Ini yang terakhir, teman pro 2 ya. Di tahun 1991 ada Armenia yang meraih kemerdekaannya dari Uni Soviet, teman pro 2. Sebelumnya pada 1922, wilayah Armenia ini digabungkan dengan wilayah Georgia dan juga Azerbaijan menjadi Republik Sosialis Federasi Soviet atau RSFS Transkaukasia. Lalu pada 1936 sampai meraih kemerdekaan pada 1991, Armenia berdiri menjadi wilayah sendiri sebagai Republik Sosialis Soviet. Armenia walaupun masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Jadi Armenia berdiri sendiri ya, menjadi wilayah sendiri. Itu tadi yang Ewin sampaikan, Republik Sosialis Soviet Armenia. Tetapi tetap masih menjadi bagian dari Uni Soviet, teman berdua. Oke deh, kurang lebih itu ya yang Ewin udah rangkum untuk peristiwa penting di hari ini, teman berdua. Semoga ini menjadi insight ya untuk kita semuanya, menjadi wawasan untuk kita semuanya tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal 23 Agustus 1942.

0: Let me go. Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman

Ya teman Pro 2, sebelum aku lanjutin lagi ke informasi-informasi menarik lainnya, aku mau ingetin buat kamu semuanya yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu teman Pro 2 aplikasinya, karena aplikasi ini keren banget ya. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dan tentunya kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Mau dengerin music tanpa shuffle? Bisa. Dengerin podcast? Bisa juga. Mau baca berita terupdate tanpa hoax? Aman. Bisa juga teman Pro 2. Jadi banyak sekali fitur-fitur menarik yang ada di dalam aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya. Jadi tunggu apa lagi guys? Di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketika aja RRI Digital, dan nikmatin keseruannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

teman-teman Pro 2, masih bareng aku Ewin Ramadan. Iya, gimana nih, udah jam hampir jam 8 teman-teman Pro 2 ya. Apakah kalian masih berada di alun-alun Jember untuk Car Free Day? Atau kalian masih di rumah, atau masih ada yang di pasar teman-teman Pro 2, masih baru ke pasar belanja. Wih, kayaknya kalau ke pasar jam segini ini udah kesiangan ya. Oke deh, teman Pro 2, kita lanjutin lagi. Aku bakalan share lagi teman Pro 2 untuk informasi yang selanjutnya. Oke. Jadi ini aku punya informasi mengenai Kemenbud ya, Kemenbud dukung String of Equator, kenalkan musik Nusantara ke panggung Eropa, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, Tantowi Yahya bersama Tomsel Band ini membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour String of Equator ya. Jadi tour ini menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik teman Pro 2. Menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon, ini Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan teman Pro 2. Menurutnya panggung internasional ya, ini enggak hanya bisa memperkenalkan budaya Indonesia, tetapi juga memperluas pasar, jejaring, dan juga peluang kerjasama peluang kerjasama bagi pelaku musik. Sementara itu musisi Tantowi Yahya mengatakan pertunjukan ini akan menggabungkan lagu daerah dengan cerita mengenai kebudayaan Nusantara. Materi musik dipilih untuk menunjukkan perbedaan karakter musikal Indonesia bagian barat, tengah, dan juga timur teman Pro 2. Menurutnya musik Indonesia bagian barat banyak mendapat pengaruh Islam dan juga Melayu, antara lain melalui gambus, mandolin, dan juga biola. Nah, di sisi lain Menbud Fadli juga berharap tur ini tidak berhenti sebagai pertunjukan hiburan, tetapi membawa pesan kekayaan dan juga kebudayaan Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan ini sebagai bagian upaya memperluas kehadiran musik Indonesia di pasar internasional global. Dukungan ini juga memperkuat jejaring musik Indonesia dengan pelaku industri dan juga penyelenggara pertunjukan di berbagai negara secara global, teman Pro 2 ya. Nah, dalam turnya, Tomsel Band ini akan tur ke 3 negara besar Eropa ya. Yang pertama di Oslo, Norwegia pada 24 Agustus 2026. Santana Susana, Spanyol pada 28 sampai dengan 31 Agustus dan 1 September 2026. Di Den Haag, Belanda pada 4 September 2026. Wih, keren nih teman Pro 2 ya. Jos ini apa namanya, kita harus ya, atau kita harus mendukung teman Pro 2 untuk kreativitas anak bangsa. Dan yang pasti seperti teman-teman dari Tomsel Band ya, yang akan lanjut untuk menghibur masyarakat Eropa ya, semoga aja lancar lah ya. Oke, ini semoga jadi motivasi untuk kita semuanya teman Pro 2 yang juga mungkin sama ya sebagai musisi, untuk terus bisa berkarya dan juga berkreativitas teman Pro 2. Semoga kreativitas kita ini bisa diterima masyarakat luas.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah. Bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini, kita belajar fokus, kesabaran, dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Itu Mambro 2, waduh ini udah jam, mau jam 8 ya, kurang 6 menit lagi itu Mambro 2. Sesaat lagi kita bakalan ngelanjutin lagi ke program acara Besti, bakal semangat tiap pagi itu Mambro 2. Yo, jadi di program Besti, pada interval yang kedua ini itu Mambro 2 ya. Sorry, yang ketiga di Besti, bakal semangat tiap pagi. Kita bakalan ngomongin seputar hal-hal yang seru aja teman berdua ya. Jadi temanya adalah jangan bawa masalah kemarin ke hari ini. Wah ini kayaknya cocok banget nih teman berdua. Ntar lagi ya kita mulai di jam 8. Untuk kamu semuanya tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: rasa sih? Keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, wah udah jam 8 ya. Oke. Teman Pro 2 pernah enggak sih kamu ini apa namanya? Kita baru bangun tidur ya, tapi yang muncul di kepala malah kejadian kemarin, teman Pro 2. Jadi emang kemarin ketika mungkin kemarin habis dimarahin bos ya kan, masih kepikiran. Kemarin berantem sama pasangan masih kebawa sampai pagi gitu. Kemarin melakukan kesalahan terus nyalain diri sendiri. Atau mungkin kemarin ada seseorang yang mengecewakan kita sampai akhirnya hari ini belum dimulai gitu ya, tapi mood sudah berantakan duluan, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, dimanapun kamu, aku punya satu pesan sederhana, teman Pro 2 ya, jangan bawa masalah kemarin ke hari ini. Bukan berarti kita harus berpura-pura lupa, ya. Bukan berarti masalahnya nggak penting, tapi ada kalanya kita harus tahu kapan waktunya menyelesaikan masalah dan kapan waktunya mengatakan okay. Itu sudah lewat gitu ya. Sekarang aku punya hari baru untuk aku jalani, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, ini karena kalau setiap pagi kita membawa semua kekecewaan kemarin ya, kapan kita bisa menikmati hal-hal baik yang mungkin datang hari ini gitu. Bisa jadi kemarin ini adalah hari yang buruk, tapi belum tentu hari ini juga buruk, teman Pro 2 ya. Oke, ini udah ada beberapa teman Pro 2 yang udah kirim tanggapan ke Ewin pagi hari ini, teman Pro 2. Terlagi bakalan aku bacain ya, untuk kamu semuanya yang masih belum kirim tanggapan atau ya itu kirim pesan WhatsApp lewat Ewin aja, teman Pro 2. Temanya adalah jangan bawa masalah kemarin ke hari ini. Ya, mungkin ada kalian semuanya yang pernah merasakan ini, boleh diceritain, teman Pro 2 ya. Gas, langsung ke 081559 708950.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
2: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
3: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.

Pro 2 dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan tentunya kali ini coba deh kita untuk ini teman Pro 2 ya, untuk bacain tanggapan dari teman Pro 2 yang udah masuk. Ini ada dari siapa dulu nih? Dari Rina. Aku sering banget kalau ada masalah sama pasangan, besoknya masih kebawa kak. Kadang orangnya sudah ngajak ngobrol biasa, tapi aku masih kepikiran kejadian semalam. Akhirnya malah bikin suasana makin gak enak. Nah ini sering terjadi teman berdua ya. Kadang masalahnya udah selesai, tapi kita masih membawa sisa-sisa emosinya. Dan sebenarnya gak salah kalau kita butuh waktu untuk menenangkan diri sih. Tapi jangan sampai masalah yang sudah selesai ini justru kita hidupkan kembali di kepala gitu ya. Karena akhirnya masalahnya cuman terjadi sekali, tapi kita mengalaminya berkali-kali karena terus memikirkan hal itu teman berdua. Ada juga nih dari Fajar ya di Ambulu. Kalau aku lebih sering kepikiran masalah kerja kak. Misalnya hari ini dimarahin atasan, malamnya masih kepikiran, besok paginya masih kepikiran. Padahal sebenarnya belum tentu gitu ya, besok bakal ada masalah lagi. Ya. Ini betul banget. Kadang kita sudah membuat masalah untuk masalah untuk hari esok. Padahal hari esok sendiri ini belum tentu memberikan masalah teman berdua. Hari esok ini belum tentu kita bermasalah, tapi kita udah bikin masalahnya duluan. Aduh, kita sering capek bukan hanya karena apa yang sedang terjadi, tapi karena terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi teman berdua ya. Makanya pagi ini coba deh kasih kesempatan kepada diri kita ya kan, untuk menjalani hari tanpa perlu atau tanpa terlalu banyak membawa asumsi teman berdua ya. Sekali lagi jadi kita kasih kesempatan ke diri kita sendiri teman berdua untuk ngejalanin hari ini, nggak usah terlalu banyak bawa asumsi teman berdua ya. Slow, wallace, tenang aja, oke? Masih ada untuk tanggapan dari teman Pro 2 yang udah masuk. Ntar lagi deh aku bakal bacain lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Yeah, it all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed, it starts now, it starts today.

0: Si paham permainan tradisional. Ini dia. Lompat tali. Dulu cuma pakai karet gelang. Disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Yoi, teman berdua, kita bacain lagi untuk tanggapan yang udah masuk, teman berdua. Kalau tadi kita udah bacain dari Rina ya. Dari Rina udah kita bacain, terus ada juga dari siapa tadi ya? Jadi dari Fajar ya, teman berdua. Kali ini ada dari Dewi, ini yang terakhir, teman berdua. Menurutku masalah kemarin tetap boleh dipikirkan, tapi jangan sampai membuat kita lupa bersyukur, karena hari ini masih diberi kesempatan untuk bangun dan juga menjalani hidup, teman berdua. Ya, bagus banget ya, karena melupakan masalah ini bukan berarti mengabaikan itu semuanya. Maksudnya acuh dengan masalah yang sedang terjadi atau sudah terjadi, teman berdua. Tetapi kita tetap boleh aja gitu ya, boleh belajar dari masa lalu, tapi tetap boleh mengevaluasi kesalahan, tetap boleh merasa kecewa, tetap boleh, teman berdua. Tapi jangan tinggal di sana terlalu lama. Jangan sampai kamu tuh terkungkung dengan masalah itu terlalu lama, teman berdua. Ya, cukup ambil pelajaran, terus ya tinggalkan bebannya, teman berdua, gitu ya. Ambil pelajaran apa yang bisa kamu pelajari dari masalah tersebut. Udah, setelah itu tinggal bebannya, udah nggak usah dipikir lagi, teman berdua, oke? Dan ya coba deh pagi ini, teman berdua, ya kita berhenti sebentar, tarik nafas, buang perlahan, lalu tanyakan kepada diri kita sendiri, apa aku benar-benar membawa masalah kemarin sepanjang hari ini, gitu. Asik. Kalau jawabannya enggak, ya udah, letakkan perlahan. Bukan karena masa lalu itu enggak penting, teman berdua, tapi karena kamu juga penting. Kamu teman berdua. Tapi diri kita ini juga penting. Ketenangan kita penting, teman berdua. Waktu kita ya, hari ini ya, hari kita itu penting. Jadi kalau misalkan kemarin kamu melakukan kesalahan, hari ini kamu punya kesempatan untuk memperbaiki ya. Dan kalau kemarin kamu gagal, teman berdua, hari ini kamu punya kesempatan untuk mencoba lagi. Jadi pokoknya hari ini adalah halaman baru dalam hidup kita. Jangan biarkan satu halaman yang buruk itu membuat kita berhenti untuk membaca seluruh buku kehidupan kita, gitu ya. Kalau misalkan kamu kemarin disakiti, hari ini kamu punya kesempatan untuk merawat diri kamu sendiri. Jadi ya udah, nggak usah terlalu dipikirin, teman berdua, masalah yang sudah berlalu, ya kan. Fokus sehatkan diri sendiri, jadi orang yang lebih baik lagi, teman berdua, lebih sehat, lebih waras lagi, right? So, teman berdua, sesaat lagi aku bakalan lanjut lagi untuk program acara yang selanjutnya jam 9 ini, program acara Insight, teman berdua ya. Insight, inspirasi pagi terupdate. Wih, gitu kayaknya, seperti itu. Oke, jadi sebelum kita pamit, sebelum Ewin lanjutin lagi ke acara yang selanjutnya, kemarin udah berlalu, besok belum terjadi, dan yang benar-benar kita punya ini adalah hari ini, teman berdua. Jalani sebaik-baiknya, right? Go, kita lanjut ke program acara yang selanjutnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, Pantai Sadeng di Gunung Kidul ternyata menyimpan jejak sejarah alam yang sangat tua. Pantai Sadeng secara geologi dikenal sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan aliran purba Bengawan Solo. Penelitian geologi menunjukkan bahwa pada masa Pleistosen, ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta tahun lalu, Bengawan Solo pernah mengalir ke arah selatan dan bermuara di kawasan yang kini menjadi Pantai Sadeng. Perubahan besar kemudian terjadi akibat aktivitas tektonik di Pulau Jawa, termasuk pengangkatan pegunungan selatan dan perkembangan zona kars Gunung Kidul. Akibatnya, aliran sungai berbalik arah ke utara dan bermuara ke Laut Jawa seperti yang kita kenal sekarang. Jejak aliran purba ini masih dapat dikenali dari lembah kering, pola aliran sungai lama, serta struktur batuan di sekitar kawasan Sadeng. Kini, Pantai Sadeng juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan nelayan dan pusat kegiatan perikanan di pesisir selatan Yogyakarta.
3: Dari reunion kita ya, aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita.
4: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
3: Banyak lah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
4: Siap dong, ketemu di sana ya, Bestie.
5: Penuh sampah.

Baik teman berdua, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan kali ini kita udah ada di program acara Insight. Ya, Insight pagi. Buat kamu yang pagi ini perjalanan lagi, ngopi lagi, kerja pun hari-hari minggu seperti hari minggu seperti ini, ataupun lagi ini ya, lagi tamasya, lagi nyantai bareng keluarga, teman berdua, ataupun ada yang dari kalian semuanya yang masih rebahan. Nah, tenang, rebahan boleh, tapi jangan sampai cita-citanya juga rebahan ya. Waduh, bahaya. Oke deh. Pagi ini kita bakalan ngobrol sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan apa ya, kehidupan kita lah, teman berdua. Yaitu tradisi daerah, teman berdua ya. Jadi Indonesia ini memang luar biasa, kita punya begitu banyak tradisi, kesenian, upacara adat, permainan tradisional, lalu musik, tarian, sampai kuliner ya, yang tentunya punya cerita dan juga identitas masing-masing. Nah, bahkan terkadang kita sendiri sebagai orang Indonesia justru gak terlalu mengenal tradisi dari daerah kita sendiri. Kita lebih hafal tren dari luar negeri, lebih tahu budaya Korea, lebih tahu makanan Jepang. Tapi ketika ditanya apa tradisi khas daerahmu, kadang malah, bentar aku googling dulu gitu ya kan. Padahal tradisi lokal itu bukan cuma sekedar tontonan, teman bro dua. Di dalamnya ada sejarah, nilai kehidupan, kreativitas, identitas, dan cerita dari masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, pagi ini di program Spada interval yang terakhir ini, Insight, aku mau ngajakin kamu semuanya untuk berpikir. Nah, kalau kamu diberi kesempatan memilih satu tradisi daerah Indonesia untuk dipromosikan sampai ke tingkat internasional, tradisi apa yang akan kamu pilih? Boleh ya, boleh dari Jawa Timur, boleh dari daerah lain. Yuk guys, langsung aja WhatsApp Ewin di 081 559 70 8950.

0: beberapa museum dunia tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman berdua, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita bacain untuk tanggapan yang udah masuk di Produa FM. Ada siapa ya? Temanya adalah kalau kamu diberi kesempatan memilih satu tradisi daerah Indonesia untuk dipromosikan sampai ke tingkat internasional, tradisi apa yang kamu pilih teman berdua? Ini ada Rizky ya. Kalau saya jelas reog Ponorogo mas, menurut saya visualnya kuat banget dan punya karakter yang beda dari kesenian negara lain. Nah, reog ya. Kalau bicara kesenian yang secara visual langsung menarik perhatian, reog memang punya karakter yang sangat kuat gitu ya. Ya apa ya? Ya bayangin aja teman berdua ya, orang dari negara lain ini melihat pertunjukan dengan kostum, musik, gerakan dan properti yang apa ya? Khas banget lah, unik khas teman berdua ya, ada ciri khasnya. Ini pasti apa ya? Mungkin orang berpikir gitu ya teman berdua. What is that? Ya kan kalau orang barat gitu. Mungkin dari rasa penasaran itu akhirnya promosi budaya itu bisa dimulai teman berdua. Karena budaya yang menarik bukan hanya budaya yang bagus untuk ditampilkan, tapi budaya yang mampu membuat orang lain tuh penasaran dengan ceritanya teman berdua. Gitu. Jadi teman pro 2 ya, aku masih nungguin lagi untuk tanggapan kamu yang lainnya. Langsung aja bisa WhatsApp Ewin di 081 559 70 8950.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Kenapa burung tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik? Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nah, kita bacain lagi untuk tanggapan yang udah masuk teman Pro 2 ya. Tapi BTW sebelum kita bacain teman Pro 2, kalau kita bicara tentang mempromosikan tradisi Indonesia ke dunia internasional, sebenarnya ada satu hal yang gak kalah penting. Bukan cuma apa yang kita tampilkan, tapi juga bagaimana cara kita menceritakan itu semuanya, teman berdua. Karena setiap tradisi ini kan pasti punya cerita gitu. Karena setiap tradisi punya cerita. Misalnya sebuah tarian, kalau kita cuma mengatakan ini terlalu tradisional dari ini tarian tradisional dari Indonesia gitu ya. Terus kita nggak melanjutkan atau maksudnya cuman itu aja. Jadi kalau kita ceritakan tarian ini berasal dari daerah mana, kenapa gerakannya seperti ini, apa maknanya, apa cerita di balik musiknya, dan kenapa masyarakat masih mempertahankannya sampai sekarang. Nah, ini cerita ini bisa membuat orang asing bukan hanya melihat pertunjukannya, tapi juga memahami maknanya gitu, teman Pro 2. Dan dari era media sosial sekarang, sebenarnya peluang untuk memperkenalkan budaya itu makin besar. Kita gak harus nunggu festival internasional. Satu video pendek yang dikemas menarik ini bisa ditonton orang dari berbagai negara. Tinggal gimana kita sebagai generasi muda mau ikut mengenalkan teman Pro 2 ya. Oke deh, ada satu tanggapan lagi ini dari Nadia di Sumbersari ya. Kalau saya pilih Gandrung Banyuwangi mas, karena musik dan juga tariannya menurut saya punya karakter yang kuat. Apalagi sekarang banyak anak muda yang mulai bikin konten budaya. Gandrung Banyuwangi, menarik ya. Ini budaya daerah bisa mendapatkan wajah baru ketika bertemu dengan kreativitas anak muda, teman Pro 2. Dan tentunya tradisi ini dipertahankan, tapi cara memperkenalkannya bisa mengikuti zaman. Misalnya dikemas dalam video pendek ya, dibuat dokumenter, maksudnya dibuat konten behind the scene, atau bahkan dibuat kolaborasi dengan musik modern tanpa menghilangkan identitas aslinya, teman Pro 2. Dan melestarikan budaya ya, ini bukan berarti harus selalu menyajikan dengan cara yang sama seperti puluhan tahun lalu. Yang penting nilai dan juga identitasnya tetap dijaga. Cara menyampaikannya boleh berkembang, teman Pro 2. Seperti itu ya. Semoga dari obrolan pagi hari ini kita bisa mengambil banyak hal, teman Pro 2. Tradisi ini bukan sekedar peninggalan masa lalu ya. Bukan sekedar peninggalan masa lalu, teman Pro 2. Tradisi adalah identitas yang masih bisa kita bawa ke masa depan. Dan kalau kita ingin budaya Indonesia itu dikenal dunia, kita gak harus menunggu menjadi terkenal dulu. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Kenali, pelajari, banggakan, lalu ceritakan. Karena dunia gak akan tahu tuh betapa kayanya budaya Indonesia, teman Pro 2, kalau kita sendiri gak pernah memperkenalkan itu tadi ya, budaya itu tadi. Jadi hanya aku punya satu pertanyaan ya terakhir buat kamu, teman Pro 2. Kalau misalkan kamu harus memilih satu tradisi Indonesia untuk diperkenalkan kepada dunia, tradisi apa dan tradisi apa yang akan kamu kenalkan gitu. Dan ini balik lagi ke diri kamu masing-masing. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Karena budaya kita mungkin lahir dari daerah, tapi ceritanya bisa sampai ke seluruh dunia. So, aku Ewin Ramadan pamit ya. Semoga bisa menjadi manfaat di pagi hari ini, teman Pro 2. Kita akan ketemu lagi besok. So, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi? Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar kejuaraan dunia BWF. Prancis raih hasil lebih baik dibandingkan Indonesia. Bea Cukai Jember musnahkan 7,4 juta batang rokok ilegal. Dan kemudian informasi kedua teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada informasi Bea Cukai, yang selanjutnya Mentan pastikan stok beras pengungsi gempa NTT aman hingga setahun. Dan inilah informasi selengkapnya bersamaku Vita Karina. Informasi pertama, Prancis dipastikan mencatatkan hasil lebih baik dibandingkan Indonesia di kejuaraan dunia badminton 2026 seiring hasil yang terjadi di semifinal. Satu-satunya wakil Indonesia yakni ada Amri Syanawi dan Nita Violina Marwah tidak mampu untuk meraih tiket ke babak final. Amri dan Nita kalah dramatis dari unggulan pertama Feng Zhanzhe dan Huang Dongping dengan skor 2-2, 20, 14-21, 20-22. Alhasil Indonesia mengantongi satu medali perunggu di kejuaraan dunia 2026. Informasi kedua, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras untuk masyarakat terdampak gempa di NTT tercukupi. Bahkan kata dia, stok beras yang tersedia bisa memenuhi kebutuhan dari para pengungsi hingga 1 tahun ke depan. Ia juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan pangan. Dia juga menekankan pasokan beras tersedia dan dapat segera dikirim kapanpun yang dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang begitu panjang. Informasi ketiga, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jember memusnahkan beberapa barang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Jember, Bondowoso dan juga Situbondo, sekitar 7,4 juta barang rokok ilegal. Selain itu, jutaan batang rokok tersebut juga merupakan hasil penindakan sepanjang Oktober 2025 hingga Juni 2026. Barang bukti yang diketahui tidak dilengkapi pita cukai sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dari total yang dimusnahkan, sebanyak 6.156.136 batang merupakan sigaret kretek mesin atau SKM. Kemudian 1.268.000 batang sigaret putih mesin atau SPM dan juga 1.760 batang sigaret kretek tangan atau SKT. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, ketemu lagi bareng sama Vita Karina. Dua hari ini udah siang terus ya nemeninnya. Tapi gak apa-apa nih teman Produa, semoga kamu terhibur dengan program acara pertama di interval siang hari ini ya. Interval pertama yang tentunya bakal menemani kamu di Produa Hitlist. Kalau pagi menjelang siang ternyata baterai kamu udah hampir berkurang ya. Energinya sudah berkurang. Yang tadinya 80% sekarang udah 20%. Aku bakal balikin lagi jadi 100%. Dengan lagu-lagu favorit kamu pastinya, biar kamu makin semangat. Tapi apapun aktivitas kamu siang hari ini teman Produa, jangan lupa kasih sedikit ruang buat diri kamu sendiri, menikmati musik, kemudian ditambah dengan aktivitas yang asik. Karena kadang satu lagu aja itu bisa ngubah suasana hati kamu. Yang tadinya ngantuk jadi makin semangat. Yang tadinya energi kamu sudah 80% tiba-tiba turun 20%, bisa balik lagi jadi 100%. Yang tadinya suntuk mungkin tiba-tiba pengen nyanyi, pengen joget. Nah, bahkan yang tadinya mau tidur sekarang malah karaokean karena lagu-lagu kesukaan kamu. Yuk teman Produa yang mau ikut gabungan boleh banget, kamu bisa request lagu kesukaan kamu dari WhatsApp Produa, ataupun juga kamu yang lagi scroll Instagram bisa langsung isi question box yang bentar lagi bakal aku sertakan ya. Tinggal isi aja mau diputerin lagu apa. Dan buat teman Produa yang belum nyatet nomor HP-nya WhatsApp Produa ya, nomor HP-nya Produa ataupun WA Produa, bisa dicatat sekarang juga, disimpan dulu teman Produa di 081-559-708-950. Jadi kamu bisa bebas request-nya lagu apa, mulai dari lagu-lagu yang hits banget sampai dengan lagu-lagu di 2025 sampai dengan 2026 ini yang masih tren banget. Boleh untuk di request teman Produa. Dan aku tunggu gabungan kamu di Produa Hitlist.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya. Dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain. Ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan, terus, terus, terus, ya, terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop, stop.
2: Hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga punya...

tahun pro 2 barusan sudah ada satu single dari Raffi Sudirman dengan That Somebody. Ada yang pernah gak sih tiba-tiba satu orang itu muncul di pikiran kamu tanpa alasan, tiba-tiba muncul aja? Bukan karena lagi chattingan, bukan karena baru aja ketemu, tapi entah ya, kenapa namanya itu muter terus di kepala kamu. Nah, lagu ini ternyata juga punya makna yang seperti itu, teman Pro 2. Sebenarnya cuma temen, tapi kok kenapa ya dia itu kepikiran terus gitu. Jadi kamu tuh mikirin dia terus gitu, teman Pro 2. Lewat lagu Raffi Sudirman, lewat lagu terbarunya ya, That Somebody ini membawakan suasana yang begitu manis dan relatable banget tentang sosok spesial yang punya tempat berbeda di hati kamu, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang sedang menikmati siang sambil ditemani seseorang yang diam-diam bikin kamu nyaman, atau hanya muncul di pikiran kamu tapi gak nemenin, justru teman Pro 2, kamu pun juga bisa menikmati momen kamu itu ya dengan lagu-lagu kesukaan kamu sambil ngebayangin orangnya juga. Kayak lagu ini tadi, teman Pro 2, sambil ditambah senyum-senyum sendiri. Nah, teman Pro 2, untuk yang sudah bergabung ini paling banyak dari WhatsApp Pro 2 ya. Aku baca dulu. Halo Kak, pagi. Saya Silmi dari Berbinar. Izin request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Terima kasih Kak. Oke. Yang judulnya apa nih? Selesai ya. Oke. Oke, kemudian juga dari teman Pro 2 selanjutnya ya. Halo Kakak, selamat siang. Saya Firly. Izin mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih dong Kak. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Semangat terus siarannya ya kakak. Terima kasih. Kemudian juga sama ya, fanbase-nya Sabrina Leonor yang paling banyak ini dari Mei. Happy weekend buat semuanya. Mei, kira-kira weekendnya kemana nih? Di rumah aja atau mungkin sudah di perjalanan mau OTW liburan? Oke, yang selanjutnya masih dengan fanbase-nya Sabrina Leonor ya. Sudah nungguin semua nih lagunya Selesai. Oke, kemudian dari Nana. Ada juga dari Ara. Masih seputar lagu Sabrina Leonor ya yang sudah ditunggu dengan judulnya adalah Selesai. Mereka ini kayaknya ada di satu grup. Terus langsung deh ini ya, pada ngegeruduk ya langsung ya. Langsung borongan requestnya ya dari fanbase-nya Sabrina Leonor. Oke deh, ditunggu aja ya lagunya. Kemudian ditambah juga dengan lagunya Selena Grace yang judulnya adalah Sumpah Mati. Oke, udah aku siapin dulu nih di playlist. Dan tentunya teman Pro 2, untuk semua aktivitas yang sudah kamu rencanakan hari ini, udah setengah hari juga ya kamu melalui beberapa aktivitas mulai dari tadi pagi sampai dengan jelang di jam 11 ya, tapi masih belum masuk di jam 11 sih teman Pro 2. Itu tandanya teman Pro 2 masih banyak lagi nih planning-planning selanjutnya ataupun aktivitas selanjutnya yang harus diselesaikan. Mumpung hari libur, besok tuh udah ada yang masuk ya, masuk untuk kerja, masuk untuk sekolah, walaupun hari Selasanya tanggal merah. Itu bisa dibilang harpitnas ya, hari kecepit nasional. Karena cuma satu hari aja masuknya. Tapi gak apa-apa deh teman Pro 2, untuk kamu yang besok harus beraktivitas walaupun cuma sehari aja. Ya sekarang liburnya benar-benar dimaksimalkan aja. Kalau misal hari ini bisa menyelesaikan berbagai tugas rumah ataupun deadline yang belum terselesaikan di rumah, ya harus diselesaikan dulu teman Pro 2, biar besok gak ada kepikiran lagi, kepikiran tugas-tugas yang belum terselesaikan. Sembari menyelesaikan beberapa tugas di weekend ataupun di hari Minggu ya, tentunya kamu masih bisa request lagu kesukaan kamu biar kamu makin semangat menjalani aktivitas. Dan buat kamu yang sudah menunggu-nunggu lagunya Sabrina Leonor, ini dia teman Pro 2 Special for You dengan judulnya Selesai.

0: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958 ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar piala dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

Barusan sudah ada satu single dari Shakira dengan Dai Dai. Beatnya itu udah kayak berhasil banget bikin suasana kita makin hidup di siang ini. Wah, tapi jangan buru-buru ya teman Pro 2, jangan buru-buru turun energinya karena setelah ini bakal geser lagi sedikit suasananya lebih apa ya, lebih catchy mungkin. Dari Shakira yang bikin pengen joget menuju ke Harry Styles yang punya warna musik yang lebih smooth tapi lebih catchy juga. Kalau tadi kita udah diajak menikmati vibe yang penuh energi, nah sekarang waktunya teman Pro 2 masuk ke suasana yang lebih santai lagi, yang bikin telinga kamu betah banget. Lagunya Harry Styles nih selanjutnya, dan tentunya masih ada beberapa lagu lainnya yang tentunya bakal menemani aktivitas kamu. Ini ada beberapa yang sudah bergabung ya di Instagram Pro 2 Jember, tapi kita dengerin lagu-lagu ini dulu ya. Nanti aku bakal balik lagi untuk ngebaca gabungan kamu.

0: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Danur di tahun 2017.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita sudah memasuki di sesi yang kedua ya. Barusan sudah ditemani sama lagunya Perunggu dengan 33 kali. Sebelum kita lanjut ke lagu-lagu selanjutnya yang bisa kamu nikmati, waktunya aku ngebacain untuk question box yang sudah terisi dari teman-teman Pro 2 yang sudah menantikan lagu favoritnya. Ini kayaknya harus diwakilin aja gitu ya, karena banyak banget yang sudah menantikan lagunya Mesahira di ujung minggu. Dari Ed Free Sheila, kemudian ada Etania Sika, ada Morni Q, ada Ed Satya Azura, ada Mawa Raika, kemudian ada Haisiska.hasya, ada juga Ed Virgo Gaisi, kemudian juga ada Ed Satila underscore me. Ada juga selain itu yang sudah menunggu lagunya Sienna Spiro yang judulnya Pure. Tapi setelah aku cek ya di playlist untuk lagunya Sienna Spiro ini gak ada yang judulnya Pure ya, karena masih baru banget nih untuk perilisan lagunya, masih di bulan Juli. Sekarang kan masih Agustus, jadi mungkin masih belum masuk di Pro 2 ya kak ya. Ini adanya lagu Sienna Spiro yang terbaru di tahun 2026, ada You Stole the Show, ada juga Great Expectation, atau mungkin mau diputerin lagunya yang Die on This Hill. Die on This Hill aja mungkin nih ya, yang ada di playlist yang hari ini nih. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, lagu-lagunya bisa di request. Barangkali kalau misal lagunya gak ada, mungkin bisa ditukar dengan lagu lainnya, atau masih dengan penyanyi yang sama tapi judulnya berbeda. Boleh nanti langsung aja komentar ya. Dan aku puterin dulu deh untuk kamu semuanya yang barusan sudah request. Ini ada satu lagu dari Mesahira ya, di ujung minggu. Pas banget sekarang tuh di ujung minggu. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, sekali lagi selamat menikmati lagu-lagu yang aku suguhkan siang hari ini. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist. Ataupun kamu teman Pro 2 yang masih banget setia di channel 89,5 FM, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Karena apa? Dari aplikasi RRI Digital kamu bisa update informasi, dengerin lagu kesukaan kamu, request lagu kesukaan kamu, dan masih banyak lagi fitur-fitur menarik yang disajikan dari aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Segera download aja aplikasi RRI Digital sekarang juga dari Play Store ataupun App Store.

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Pada suatu ketika,
2: masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melipat gandakan

0: kalian berdua, siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel. Cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak, kita belajar sabar. Mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul.
1: Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Gak kerasa teman Pro 2, waktu berjalan cepat ya kalau ditemenin sama musik yang tepat. Nah buat kamu teman Pro 2 tadi yang sudah ikutan request ataupun kamu yang udah stay dari tadi, terima kasih. Kamu udah tetap di channel 89,5 FM di Pro 2 Hitlist ya. Tetap semangat buat kamu untuk melanjutkan hari. Terima kasih yang udah selalu stay. Tapi aku harap sih gak dipindah ya channelnya ya, masih di 89,5 FM, karena Vita masih bakal lanjut lagi untuk nemenin kamu di interval-interval selanjutnya. Nah sesaat lagi bakal ada rangkaian program acara santai siang lepas dari jam 12 siang. Di interval yang selanjutnya Vita bakal hadirkan untuk ragam informasi seputar muda kreatif selama 1 jam. Nanti juga ada informasi dunia olahraga sampai dengan jam 2. Baru deh nanti di jam 2 kamu bisa simak top 20 barengan sama Pro 2 Jakarta. Nah untuk itu teman Pro 2, program acara menarik lainnya gak boleh di skip. Di sini aja bentar lagi kamu bisa update informasi seputar inspirasi dunia bisnis atau muda kreatif. Jadi untuk kamu teman Pro 2, tetap barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Beberapa orang mengaku pernah menerima panggilan dari nomor milik kerabat yang telah meninggal. Saat diangkat, tak terdengar suara, hanya keheningan. Faktanya, perusahaan telekomunikasi menjelaskan hal ini bisa terjadi akibat gangguan jaringan, keterlambatan sistem, atau nomor yang digunakan kembali. Namun, bagi yang mengalami secara langsung, pengalaman itu tetap terasa menyeramkan.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma?
2: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak, di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo. Kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

teman Pro 2, kita ngomongin soal bisnis. Kadang peluang itu justru datang dari sesuatu yang kelihatannya itu sederhana banget. Salah satunya adalah ikan hias. Nah, buat sebagian orang, ikan hias itu mungkin cuma jadi penghias akuarium di rumah aja ya. Tapi buat yang jeli banget untuk melihat peluang, hobi memelihara ikan ternyata juga bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis. Bahkan juga bisa jadi bisnis yang besar loh. Mulai dari jualan ikan ataupun jual beli ikan ya, perlengkapan akuarium, pakan, sampai dengan jasa perawatan serta juga budidaya. Artinya bisnis ikan ini bukan hanya sekedar bisnis aja ya, apalagi bisnis ikan hias, gak cuma soal menjual ikannya aja. Yang menarik adalah bisnis ini juga bisa dimulai dari skala kecil dulu. Nggak harus langsung punya toko yang besar ataupun puluhan akuarium, teman Pro 2. Anak muda juga punya pengetahuan biasanya ya, dan juga bisa telaten, bahkan juga punya kemampuan yang memanfaatkan media sosial. Ternyata juga bisa dimulai dari sekarang untuk mengenalkan produk secara online. Tapi tentu pertanyaannya, apakah bisa bisnis ikan hias itu benar-benar punya peluang besar? Nah, jawabannya bisa, teman Pro 2. Selama kita tahu pasarnya seperti apa, kemudian memahami cara merawat ikan, dan nggak asal ikut tren. Karena memang dalam bisnis yang kita kelola, yang dijual itu bukan hanya produknya aja, tapi pengetahuan serta juga kepercayaan diri dan juga kepercayaan dari pelanggan juga nih, salah satunya teman Pro 2. Nah, bentar lagi aku bakal share edukasinya seperti apa di Muda Kreatif.

0: Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol sendiri diyakini berasal dari sensasi kenyal butiran hijau saat disantap. Butiran tersebut dibuat dari tepung beras atau tepung hongkwe, lalu disajikan dengan santan, es, dan gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih ngebahas soal bisnis ikan hias dari nol. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu ya. Bagaimana sih cara memulai bisnis ikan hias dari nol? Nah, yang pertama teman Pro 2, tentukan dulu jenis ikan yang bakal kamu jual. Jangan langsung mencoba untuk menjual semua jenis ikan. Pilih satu aja atau beberapa jenis yang memang kamu pahami. Nah, setelah kamu udah memahami, yang kedua teman Pro 2 bisa mempelajari cara perawatannya, karena ini penting banget ya. Dan tentunya teman Pro 2, bisnis ikan hias itu berbeda dengan menjual barang biasa. Kalau ikan itu kan makhluk hidup, jadi sehingga kualitas airnya juga harus terjaga, makanannya juga harus terjamin, kebersihan akuariumnya juga harus dijaga juga ya, dan kondisi lingkungan harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, tentukan sumber ikan yang terpercaya. Jadi kamu harus mencari pemasok ataupun breeder yang punya kualitas ikan yang baik dan bisa memberikan informasi yang jelas untuk mengenai ikan yang akan kamu jual. Dan teman Pro 2 bisa memulai dari skala yang sesuai dengan kemampuan kamu. Ini adalah step yang selanjutnya. Gak perlu langsung untuk membeli banyak ikan ya, kalau belum tahu seberapa besar peminatnya. Dan yang terakhir, so pasti teman Pro 2 harus memanfaatkan media sosial kamu. Foto dan video ikan yang menarik tentunya bisa menjadi modal promosi. Buat konten tentang cara merawat ikan ya, atau kamu juga bisa memulai dari tips memilih ikan dan sekedar memperlihatkan aja gitu ya untuk perkembangan ikan yang kamu pelihara. Itu bisa jadi salah satu konten juga gitu. Konten edukasi atau mungkin konten-konten tutorial cara merawat ikan, bagaimana itu bisa jadi pilihan kamu teman Pro 2. Nah, dari situ nantinya calon pembeli bukan hanya melihat produk kamu aja, tapi juga melihat bahwa kamu memang paham dengan apa yang kamu jual. Dan yang gak kalah penting teman Pro 2, hitung modal serta juga resikonya. Jadi kamu tuh perlu banget ya untuk mencatat biaya ikannya, pakannya, peralatannya, listrik, transportasi, kemasan, sampai dengan kemungkinan ikan akan mengalami masalah kesehatan. Itu benar-benar harus kamu perhitungkan semuanya. Karena teman Pro 2, bisnis yang bagus bukan hanya yang kelihatan ramenya aja, tapi kamu pun sebagai penjual harus tahu apa yang benar-benar bisa menghasilkan ataupun yang bisa kamu perhitungkan dari segi keuntungan ataupun kerugiannya juga harus diperhitungkan.

0: inget gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Lo tau gak sih, jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kembali lagi teman Pro 2 masih ngomongin soal bisnis ikan hias ya. Kalau udah mulai jualan nih teman Pro 2, bagaimana caranya supaya bisnis ikan hias itu gak cuma ramai ketika awal aja, tapi bisa bertahan terus gitu ya. Yang pertama memang teman Pro 2, selain kamu menerapkan beberapa tips yang tadi udah aku sebutin ya, jaga kualitas itu penting banget. Jadi jangan hanya mengejar keuntungannya aja, kualitas ikan itu justru jangan sampai diabaikan teman Pro 2. Pelanggan yang mendapatkan ikan sehat atau bahkan pelayanan yang baik, kemungkinan besar akan lebih percaya untuk membeli lagi. Dan teman Pro 2, jangan lupa untuk terus personal branding. Kalau kamu bisa dikenal sebagai penjual ikan tertentu, breeder pemula, atau bahkan juga konten kreator yang membahas dunia ikan hias, tentunya nanti akan semakin dikenal luas kalau kamu punya portofolio, personal branding yang bagus, dan itu juga kamu jalankan secara kontinu ataupun konsisten lagi tuan Pro 2. Jadi personal branding itu bukan hanya dari mulut ke mulut dari orang-orang sekitar kamu aja teman Pro 2, tapi kamu juga bisa menggunakan media sosial sebagai ajang kamu untuk personal branding sebagai penjual ikan hias. Dan zaman itu sekarang kan sudah semakin berkembang, banyak tren-tren yang semakin berkembang juga. Ada kalanya teman Pro 2 harus mengikuti tren, tapi jangan kehilangan arah. Dan itu yang menjadi salah satu cara gitu ya, supaya produk yang kamu jual ataupun bisnis yang kamu jalankan tetap populer. Boleh memanfaatkan tren, tapi tetap lakukan riset sebelum mengeluarkan modal. Jadi teman Pro 2, apakah bisnis ikan hias itu punya peluang? Peluangnya, jawabannya ada. Tapi besar atau kecilnya itu sangat bergantung sama cara kamu untuk membaca pasar, menjaga kualitas, mengatur modal, serta juga membangun kepercayaan pelanggan. Jadi hobi itu bisa jadi bisnis sih ya teman Pro 2. Tapi ketika kita sudah mulai menjalankan bisnis, udah menjadi bisnis yang semakin besar, tapi tetap harus dikelola dengan serius, jangan cuma semangatnya di awal aja. Dari akuarium yang kecil, siapa tahu nanti bisa berkembang menjadi usaha yang lebih besar lagi. Dan tentunya teman Pro 2, tetap kreatif, berani mencoba, dan jangan takut untuk memulai dari yang kecil. Jadi teman Pro 2, kamu sebagai muda kreatif, ide bisnis itu bisa datang dari mana aja dan manfaatkan segala peluang.

0: Pernah gak sih kamu mencium aroma khas yang muncul saat setelah hujan turun? Aroma yang segar, menenangkan, dan sering bikin kita merasa nostalgia. Ternyata aroma itu punya nama loh, yaitu petrichor. Menariknya, bau yang kita kenal sebagai bau hujan sebenarnya bukan berasal dari air hujan itu sendiri. Aroma tersebut muncul ketika tetesan hujan menyentuh tanah yang kering dan melepaskan senyawa alami ke udara. Salah satu penyebab utamanya adalah senyawa bernama geosmin yang dihasilkan oleh bakteri alami di dalam tanah. Karena hidung manusia sangat sensitif terhadap senyawa ini, kita bisa langsung mengenali aroma khas tersebut meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa tenang saat mencium aroma hujan.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak. Maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
1: Pak, Papa,
3: apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dari tadi kita udah ngomongin soal peluang bisnis dan bagaimana hobi itu bisa menghasilkan cuan. Sekarang waktunya kita pindah arena dulu. Kalau tadi kita udah mempelajari bagaimana teman Pro 2 yang punya ide dan juga pengen mengembangkan usaha kecil-kecilan dulu, bisnis ikan hias ya. Nah, saatnya kita ninggalin sejenak urusan bisnis karena kita bakal masuk ke dunia yang isinya adalah kemenangan, kekalahan, strategi, drama, dan tentu aja supporter yang kadang lebih tegang gitu ya daripada pemainnya. Ya, waktunya kita masuk ke dunia olahraga sesaat lagi teman Pro 2, lepas dari jam 1 siang. Di sini nanti kita bakal ngobrolin berbagai update informasi seputar olahraga dengan yang lebih santai lah ya, biar kamu juga bisa lebih rileks lagi untuk aktivitas siang hari ini. Karena olahraga itu bukan hanya soal

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran. Kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi, saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ, konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena nggak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi, bukan soal musuh alami. Kadang, mereka cuma belum saling ngerti aja.
3: Sayang. Sayang.
4: Pa.
3: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
4: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
3: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
4: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
3: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
4: Iya.
3: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Informasi pertama kita mulai dengan kabar dari sepak bola Asia Tenggara nih teman Pro 2 yang ternyata cukup menarik perhatian. Thailand baru saja mendapatkan hasil yang kurang menyenangkan setelah harus mengakui keunggulan Vietnam. Kekalahan dengan skor telak tentu bukan hasil yang ingin dibawa pulang ya oleh tim yang punya ambisi besar untuk menjadi juara. Kali ini Vietnam tampil lebih efektif dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik, sementara Thailand harus mendapatkan ataupun menghadapi kenyataan baru bahwa pemain ataupun permainan mereka belum berjalan sesuai dengan harapan. Kekalahan seperti ini juga tentu bisa menjadi evaluasi besar, terutamanya untuk melihat apa saja yang memang harus diperbaiki sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Tapi ada satu hal yang menarik nih teman Pro 2, meskipun baru aja mengalami kekalahan besar, tapi nyatanya Thailand ternyata belum mau menyerah begitu saja. Mereka masih memiliki keyakinan bahwa peluang untuk menjadi juara juga tetap terbuka untuk mereka. Nah dari sini teman Pro 2, mentalitas sebuah tim benar-benar diuji. Ketika menang tentu lebih mudah untuk percaya diri ya, tapi ketika mengalami kekalahan telak, bagaimana sebuah tim merespon hasil tersebut justru menjadi bagian penting dari perjalanan mereka. Nah kemudian Thailand sekarang hanya punya dua pilihan, larut dalam hasil yang buruk untuk menjadikan kekalahan ini sebagai bahan bakar untuk bangkit, dan tentu saja mereka memilih untuk tetap percaya bahwa perjalanan menuju gelar juara masih belum selesai. Buat Thailand, satu pertandingan bukan akhir dari segalanya ya tentunya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki performa, memperkuat koordinasi tim, dan juga menunjukkan bahwa mereka itu bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan selanjutnya pastinya. Sementara itu kemenangan dari Vietnam tentu memberikan suntikan kepercayaan diri yang begitu besar teman Pro 2. Hasil tersebut juga menjadi bukti bahwa persaingan sepak bola di kawasan Asia Tenggara juga masih semakin menarik. Tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah dan setiap tim juga harus siap untuk tampil maksimal sejak menit awal. Jadi menarik untuk kita nantikan ya bagaimana respon dari Thailand setelah kekalahan ini, apakah mereka mampu untuk bangkit dan akhirnya membuktikan bahwa keyakinan menjadi juara itu bukan hanya sekedar ucapan aja. Nah, atau justru hasil ini bisa jadi titik balik buat Vietnam ya tentunya untuk semakin percaya diri dalam persaingan. Yang jelas perjalanan menuju gelar juara masih panjang ya teman Pro 2. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi dari kedua tim ini, mana jagoan kamu?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi. Jadi pajeon, tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Sekarang kita tinggalkan sepak bola dan beralih ke olahraga yang gak kalah menariknya, yaitu ada panjat tebing, teman Pro 2. Kalau mendengar nama Indonesia dalam dunia panjat tebing, mungkin langsung terbayang adalah nomor speednya gitu ya. Wajar aja teman Pro 2, karena atlet-atlet Indonesia memang sudah cukup dikenal melalui prestasi luar biasa di nomor tersebut. Tapi kali ini ada kabar yang menunjukkan bahwa potensi Indonesia ternyata jauh lebih luas. Cikal berhasil menjadi juara di nomor boulder. Jadi prestasi ini juga tentu menjadi kabar yang membanggakan, sekaligus juga memberikan warna baru bagi perjalanan panjat tebing Indonesia. Kenapa menarik? Karena memang boulder punya karakter yang berbeda dengan speed. Kalau speed itu memang biasanya akan menekankan kecepatan atlet dalam mencapai puncak. Nah, tapi kalau boulder ini membutuhkan kombinasi kemampuan untuk membaca jalur, kekuatan, keseimbangan, teknik, konsentrasi, dan juga strategi. Jadi atlet bukan hanya dituntut untuk bisa kuat secara fisik aja, tapi juga harus pintar menentukan langkah. Salah memilih pijakan ataupun kehilangan keseimbangan sedikit aja, itu bisa membuat usaha menyelesaikan jalur jauh lebih sulit. Dan kemenangan dari Cikal ini menjadi bukti bahwa Indonesia punya peluang untuk berkembang di berbagai nomor panjat tebing. Artinya kekuatan Indonesia tidak harus selalu datang dari nomor speed aja teman Pro 2. Dan ini juga menjadi salah satu kabar positif ya untuk perkembangan regenerasi atlet. Semakin banyak nomor yang bisa dikuasai, semakin besar juga peluang Indonesia untuk bersaing di berbagai ajang olahraga internasional. Dan buat kamu teman Pro 2 yang biasanya mengikuti bagaimana perkembangan informasi dunia olahraga, yang selama ini mungkin hanya mengenal panjat tebing dari atlet-atlet speed aja, nah kemenangan dari seorang Cikal ini bisa menjadi pengingat bahwa boulder juga punya daya tarik sendiri gitu ya teman Pro 2. Boulder mengajarkan bahwa mencapai puncak ini bukan tentang siapa yang paling cepat pastinya. Kadang yang paling penting itu adalah bagaimana membaca situasi untuk menentukan strategi, jaga fokus, dan berani untuk mencoba kembali ketika gagal. Dan itulah sebabnya teman Pro 2 yang membuat olahraga ini ternyata juga menarik untuk disaksikan ya. Setiap jalur ternyata juga punya tantangannya yang berbeda-beda, dan atlet pun juga harus menemukan cara terbaik untuk bisa menaklukkannya.

Sebelum Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat Jember. Kawasan di sekitar Kali Jompo bahkan sudah dikenal sejak awal abad ke-19 dan berkembang pesat ketika

0: berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi Yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

dua tadi ada dua informasi seputar informasi dunia olahraga ya yang udah aku bagikan, yang tentunya jadi insight menarik buat kamu semuanya. Bahwa Thailand mungkin baru aja mengalami kekalahan dari Vietnam ya, tapi mereka masih percaya bahwa peluang untuk menjadi juara belum berakhir. Dan ini menunjukkan bahwa dalam sebuah kompetisi hasil buruk itu bukan berarti jadi perjalanan yang harus berhenti begitu saja. Yang terpenting adalah bagaimana sebuah tim itu bisa melakukan evaluasi dan bahkan kembali bangkit dari keterpurukan, teman Pro 2. Kemudian sementara itu tadi dari dunia panjat tebing, ada Cikal yang memberikan kabar membanggakan setelah menjadi juara di nomor boulder. Prestasi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang semakin beragam di olahraga panjat tebing. Kalau biasanya kita mengenal Indonesia di nomor speed ya, sekarang itu dikenalnya adalah boulder yang juga mulai menunjukkan tarinya. Nah, ini tentu menjadi sinyal positif untuk perkembangan olahraga panjat tebing Indonesia ke depannya. Karena pada akhirnya teman Pro 2, olahraga itu bukan hanya siapa yang berdiri paling tinggi di podium ataupun yang menang saja. Tentunya ada kerja keras, latihan, strategi, mental, dan keberanian untuk mencoba lagi. Jadi buat para atlet Indonesia, terus berjuang aja ya. Dan terus buktikan bahwa merah putih bisa bersaing di berbagai cabang olahraga. Nah, itu tadi teman Pro 2 ya, sedikit informasi yang udah aku update di ruang dengar kamu. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah stay. Dan sesaat lagi lepas dari jam 2 siang, aku bakal ajak kamu bergabung sama Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti top 20 Indonesia Nasional dan juga top 20 Manca Nasional. See ya. Baby, take a chance, so you'll never ever know. I got money in my hand.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Cik, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Totebek.
1: Apa enak ya jadi kamu?
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik. Berarti kamu panjang umur.

0: Kabar teman Pro 2, ketemu lagi sama aku the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget, tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia. Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: dunia terbelah jadi dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: 2020, apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: teh hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10, Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana, teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di

RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Elanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: tingkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id.
2: Radio FM Jember.

biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdom Fall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat

terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Ija nih ya. Kemarin sempat absen karena libur dong, masa kerja terus teman Pro 2. Seperti kamu mungkin ya di weekend ini libur juga, tapi ada juga nih kayaknya yang tetap lembur teman Pro 2. Gak apa-apa buat kamu yang lagi pulang, perjalanan pulang, abis traveling atau abis jalan-jalan, abis ada urusan, gak apa-apa teman Pro 2, Ija temenin. Terus buat yang memang lagi ngejar deadline juga gak masalah, Ija temenin juga teman Pro 2 di sore hari ini, edisi 23 Agustus 2026 di sore ceria interval kedua ya sebenarnya. Karena interval pertama tadi kamu jalan-jalan nih ke Jakarta sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat, balik lagi ke Jember dengan skena nih teman Pro 2. Karena biasanya kalau pas weekday ada teman-teman kita atau adik-adik kita dari SMA atau sederajat ya teman Pro 2, SMA, SMK atau MA sederajat. Nah karena minggu ya mereka juga butuh istirahat, makanya libur dulu nih teman Pro 2. Nanti aku bakal ngasih informasi seputar sekolah juga, terus pendidikan, nanti ada juga info beasiswa. Nah, dipantengin aja teman Pro 2 di sini tentunya di Pro 2 RRI Jember sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seperti yang aku janjikan tadi teman Pro 2, bahwa aku mau ngasih informasi ada tentang beasiswa nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi kuliah atau baru masuk perguruan tinggi, ada info beasiswa yang sayang banget kalau dilewatin nih. Beasiswa unggulan Kemendikdasmen 2026 resmi membuka pendaftaran mulai dari 20 sampai dengan 24 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Agak mepet-mepet ya, tinggal besok doang teman Pro 2. Kalau Senin sih bisa kayaknya ya ngumpulin berkas-berkas gitu. Kalau membutuhkan instansi-instansi lainnya untuk mengeluarkan surat-surat syarat-syaratnya, kayaknya juga masih kekejar kok teman Pro 2. Nah, program ini nggak cuma buat mahasiswa berprestasi ya, tapi juga tersedia beasiswa unggulan penyandang disabilitas. Nah, beasiswa ini bisa diikuti oleh mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sedang kuliah atau ongoing nih untuk jenjang D4 atau S1, S2 sampai dengan S3 nih. Benefitnya juga cukup lengkap ya. Untuk beasiswa unggulan masyarakat berprestasi, penerima nih mendapatkan biaya pendidikan, lalu biaya hidup dan biaya buku. Sementara untuk penyandang disabilitas ada tambahan biaya penelitian dan juga biaya hidup pendamping nih. Wah, luar biasa. Tapi tentu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ya. Pendaftar harus sudah diterima atau sedang aktif di perguruan tinggi dalam negeri yang memenuhi ketentuan akreditasi, punya pengalaman organisasi, dan tidak menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Nah, ini memproduksi cocok banget nih buat maba ataupun yang memang lagi ongoing ya di semester, mungkin di semester 3 terus dan seterusnya. Ini memproduksi, ini cocok banget buat kamu nih. Untuk mahasiswa S1 atau D4, misalnya mahasiswa ongoing harus punya IPK minimal 2,75 nih. Sementara pendaftar S2 dan juga S3 punya persyaratan IPK, usia, dokumen akademik, hingga kemampuan bahasa Indonesia melalui UKBI sesuai jenjangnya. Nah, yang gak kalah penting adalah ada juga IC bertema pengembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 untuk pendaftar sesuai ketentuan jenjangnya ya. Dan proses seleksinya terdiri dari pendaftaran, lalu seleksi administrasi, wawancara, sampai dengan pembekalan dan juga penandatanganan kontrak. Pendaftarannya dilakukan secara daring melalui laman resmi beasiswa unggulan Kemendikdasmen. Karena waktunya cuma sampai 24 Agustus nih buat teman Pro 2 yang memenuhi syarat, jangan sampai kelewatan pokoknya. Cek persyaratan lengkapnya dulu, siapkan dokumen dan juga pastiin semua data yang diunggah udah selesai nih teman Pro 2.

0: tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nongpro 2 biasanya KKN tuh identik dengan berbagai kegiatan di desa nih. Tapi mahasiswa UGM yang menjalankan KKN di Dusun Deles, Desa Jogonayan, Magelang, melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengadakan acara aja. Nah, di wilayah tersebut warga tuh sering ngalami kesulitan dapetin air minum ketika musim kemarau nih. Nah, mahasiswa KKN kemudian cari sumber air alternatif dan juga nemuin sumber air dari kawasan yang lebih tinggi nih, yang oleh warga disebut air merbabu, Nongpro 2. Masalahnya air tersebut ternyata mengandung belerang. Nah, bukannya berhenti di situ aja, tim KKN UGM ini UGM Ngablak ya, Ngablak Akara, justru mencari cara supaya sumber air tersebut bisa dimanfaatkan. Mereka kemudian menginisiasi pengadaan filter air untuk menyaring air merbabu. Sebelum dipasang, airnya ini terlebih dahulu diuji di laboratorium, termasuk pemeriksaan E. coli, terus coliform, kondisi fisik dan juga kandungan kimia air. Nah, tujuannya jelas supaya air yang udah mulai melalui proses penyaringan benar-benar memenuhi persyaratan nih untuk dikonsumsi, bukan cuma terlihat bersih aja. Karena ya air bersih itu tuh Pro 2 kelihatannya memang bersih ya, bening gitu, tapi nggak tahu kandungannya seperti apa tuh Pro 2. Nah, makanya tadi dicek di laboratorium dulu. Dan yang menarik, hasil penyaringan ini nantinya bisa disalurkan ke rumah-rumah warga nih menggunakan infrastruktur distribusi air yang sudah tersedia. Jadi nggak perlu membangun sistem baru dari awal. Nah, dosen pembimbing lapangan KKN UGM, Dr. Insinyur Endi Triananto, ini menyebut inovasi ini menjadi contoh bagaimana sains dan juga teknologi bisa digunakan untuk menjawab masalah yang benar-benar dihadapi masyarakat nih. Dan buat warga desa Jogonayan, inovasi ini tentu jadi kabar baik, terutama ketika kemarau datang dan juga kebutuhan air meningkat. Dari sini kita lihat nih Nongpro 2, KKN ternyata bukan cuman soal datang ke desa lalu bikin program aja. Yang lebih penting adalah melihat masalah di sekitarnya, lalu mencari solusi juga, lalu memastikan solusi itu ya benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Tantrum Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini sayang, mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Nigeria. Ciriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Mamung Pro 2 tadi udah aku ngasih informasi ya seputar beasiswa juga ada, terus ada inovasi-inovasi dari adik-adik KKN yang lagi KKN ya Mamung Pro 2. Mungkin juga kamu lagi KKN juga, terus nyari informasi-informasi ada inovasi apa ya. Semoga tadi bisa membantu ya Mamung Pro 2 gimana caranya untuk mengolah atau menginovasi ya air, apalagi di musim kemarau ini air susah banget. Nah, kalau nemu atau memang sudah ada sumber air ya.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa bilang outfit buat ke kantor tuh harus selalu blazer formal, kemeja polos, terus warna hitam atau abu-abu doang nih Lompro 2. Nah, cocok banget nih, besok mungkin ada yang mau ganti stylenya juga. Karena udah bosen nih, siap ke kantor kok pakainya hitam putih mulu ya Lompro 2. Kecuali kalau seragam ya, memang diharuskan hitam putih. Kalau di RR itu setiap Senin pakai putih biru Lompro 2. Nah, ini ada sedikit tips dan juga triks juga Lompro 2 dari salah satu icon fashionnya di serial Friends nih Lompro 2. Kalau kamu tahu serial Friends, nah ini ada Rachel Green Lompro 2. Rachel ini diperankan oleh Jennifer Aniston ya, dikenal punya gaya yang simple lalu feminim tapi tetap punya karakter juga. Dan beberapa elemennya ternyata gampang banget nih diterapkan untuk outfit kerja. Salah satu triknya adalah pilih satu item sebagai statement piece nih. Misalnya blazer dengan potongan menarik nih. Terus ada juga vest atau ini Lompro 2. Vest bahasa Indonesianya apa ya? Kok lupa. Rompi, oh iya, rompi Lompro 2 atau celana bahan yang punya detail unik nih. Jadi gak perlu semuanya dibuat mencolok. Nah kemudian perhatikan juga nih siluet pakaiannya. Celana potong lurus boleh tuh dipakai. Terus rok midi juga bisa. Atau vest nih bisa juga Lompro 2. Bisa bikin tampilan terlihat lebih rapi tanpa kerasa terlalu formal juga. Nah kalau bingung mulai dari mana, kemeja putih, nah jangan dibuang dulu ya. Karena udah muak sama kemeja putih hitam, jangan dibuang dulu kemeja putihnya. Bisa jadi pilihan aman nih. Tinggal dipadukan dengan vest atau celana bahan, lalu ditambahin aksesoris sederhana. Misal gelang ataupun kalung gitu Lompro 2 itu bisa juga. Untuk warna kamu bisa tetap menggunakan warna netral seperti putih, hitam ataupun abu-abu atau coklat sebagai dasarnya. Nah setelah itu tambah deh, ditambahin satu warna yang lebih mencolok sebagai aksennya. Entah itu yaitu tadi kayak kalung, terus jam juga, gelang, cincin atau mungkin dasi Lompro 2 tuh bisa, scarf juga bisa tuh, jadi lebih statement gitu Lompro 2. Ada salah satu icon, kok icon, salah satu aksesoris yang jadi statement kamu gitu Lompro 2. Untuk warnanya juga tadi bisa netral ya, untuk basicnya, base-nya itu netral gak apa-apa, tapi ada satu aksesoris yang memang mencolok. Nah biar gak terlalu kaku juga, tekstur juga bisa dimainkan nih, misalnya material knit, terus kulit atau bahan suede ya, itu bisa dipakai juga Lompro 2. Aksesoris seperti tas bahu, ikat pinggang, loafers atau perhiasan sederhana juga bisa bikin penampilan kerasa lebih personal juga. Intinya outfit kantor itu gak harus seragam dan juga membosankan. Kalaupun misalnya seragam ada tuh, yaitu tadi Lompro 2, caranya ya dikasih kayak aksesoris-aksesoris yang memberikan statement gitu, warna-warna yang agak mencolok sama seragam kamu, seragam harian kamu gitu. Kuncinya tetap rapi dan juga sesuai dress code-nya, tapi jangan takut menunjukkan karakter lewat pilihan pakaian juga. Kalau Lompro 2 sendiri lebih suka gaya kantor yang formal banget ya, atau smart casual, atau yang penting nyaman aja tapi tetap rapi nih Lompro 2. Boleh ya, semuanya ada di tangan kamu. Kalau aku sih antara itu sih Lompro 2. Kalau memang kan harus ya, kalau namanya kantor, instansi, itu tuh ada dress code-nya atau ada seragamnya sendiri. Formal iya, tapi ada dikasih sentuhan gitu. Entah itu jamnya agak berbeda ya, gak cuman warna hitam atau warna coklat aja, tapi tiba-tiba pink gitu kan juga bisa sebenarnya. Dan tentunya di weekend tuh aku biasanya pakai kayak lebih nyaman aja sih. Boleh ada smart casualnya juga, tapi ya itu baseline-nya adalah nyaman Lompro 2. Kalau sesuatu yang kamu pakai kerasa gak nyaman meskipun looknya bagus, ya kalau menurutku sama aja sih, kayak jadi waste gitu loh Lompro 2. Jadi buang-buang energi jadinya. Yang penting adalah nyaman itu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api? Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

ada satu lagi inovasi menarik nih dari mahasiswa Universitas Jember yang hadir di Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Bondowoso. Nah, tim PPK Ormawa Himagizi UNES meluncurkan SIPETRAN atau Sistem Pemberdayaan Terpadu Desa Hutan Berkelanjutan. Nah, program ini dirancang untuk menggabungkan nih potensi desa dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari lingkungan, kesehatan, pangan, sampai dengan ekonominya. Nah, Gunung Sari sendiri berada di lereng Gunung Argopuro, teman-teman Pro 2 ya. Desa ini punya kawasan hutan sekitar 57 hektar serta menghasilkan kopi robusta, jagung, dan juga padi. Nah, produksi kopi ini mencapai sekitar 30 ton per tahunnya dan juga jagung sekitar 13 ton. Tapi sebagian hasil pertanian ini masih dijual mentah sehingga nilai ekonominya belum maksimal. Nah, di sisi lain ada juga nih persoalan sampah organik, limbah peternakan, keterbatasan daerah resapan air, sampai dengan masalah kesehatan seperti anemia dan juga kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Nah, si Petran ini mencoba menjawab berbagai persoalan tersebut dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada. Mahasiswa mengembangkan nugget si jago dari olahan jagung dan juga kopi si loka nih. Kemudian ada pengolahan sampah dan juga limbah peternakan, lalu reboisasi juga. Dan tentunya ada konservasi lahan, lalu pengembangan daerah resapan air, kebun gizi, serta edukasi perilaku hidup, hidup bersih ya, dan juga sehat nih. Program ini memanfaatkan teknologi melalui aplikasi SIPETRAN. Fungsinya bukan cuma untuk edukasi dan juga dokumentasi aja, tapi juga monitoring serta promosi produk lokal nih. Menariknya konsep yang dibawa adalah desa hutan berkelanjutan 5.0 atau 5.0. Jadi bukan sekedar memanfaatkan sumber daya alam aja, tapi juga menggabungkan dengan teknologi dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan ini bagian pentingnya, program tersebut diharapkan tetap berjalan ya, meskipun kegiatan mahasiswa nantinya selesai gitu, Prodo. Jadi berkelanjutan, masyarakat menjadi aktor utamanya yang melanjutkan dan juga mengembangkan inovasinya. Karena desa yang mandiri bukan cuma desa yang punya banyak potensi, tapi desa yang mampu mengolah potensinya menjadi manfaat nyata untuk warganya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang lagi mobile ngompro dua untuk perjalanan pulang atau malah mau nongkrong juga nih di malam hari ini ya, minggu malam ya, bukan malam minggu, minggu malam ngompro dua atau malah di rumah aja gak masalah. Kamu tetap bisa dengerin RRI, Pro 2 RRI Jember ya, lewat genggaman aja ngompro dua. Caranya dengan download RRI Digital. Di situ udah banyak banget benefitnya. Selain dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5, kamu juga bisa bikin playlist, kamu bisa dengerin lagu favorit kamu, terus kamu juga bisa menyaksikan podcast-podcast seru ngompro dua yang insightful banget. Baca berita terupdate terpercaya di rri.co.id. Bisa kepoin penyiar favorit kamu ya, silahkan ngompro dua. Caranya tinggal cari aja aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Play Store. 0 rupiah gratis, beda sama platform lainnya yang harus berlangganan tiap bulannya. Indis ekonomi, cari yang gratis aja, yaitu RRI Digital. Yuk download RRI Digital sekarang juga.

0: Indonesia Timur, tepatnya di Danau Kelimutu, ada fenomena alam yang unik banget. Tiga danau dalam satu kawah, tapi masing-masing punya warna yang berbeda. Biru, hijau, bahkan bisa berubah jadi merah atau hitam. Warna ini bisa berubah sewaktu-waktu karena reaksi kimia alami di dalam airnya. Masyarakat setempat percaya, danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah sesuai usia dan perilaku semasa hidup. Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik Pro 2. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kemarin nih ya ada kejutan menarik nih Tung Pro 2 di hari pertama Lala Fest 2026 di Jakarta nih. Bukan cuma penampilan kode lainnya yang sukses bikin penonton nyanyi bareng, tapi ada satu kode juga nih yang muncul di layar raksasa panggung dan juga langsung bikin penasaran. Setelah kode lain selesai tampil di Karma Stage Gambir Expo Kemayoran Sabtu kemarin nih, tiba-tiba layar besar itu nampilin kalimat Tung Pro 2 dalam kurung it's so easy to see you, dalam kurung lagi fall in love nomor 2 at Lala La Januari 2027. Nah, buat yang sering dengar lagu-lagu terbaru yang viral itu nomor 2, potongan kalimat ini pastinya familiar banget sih. Ternyata kalimat tersebut mengambil bagian dari lirik lagunya So Easy to Fall in Love-nya milik penyanyi asal Inggris yaitu Olivia Dean nomor 2. Langsung deh muncul spekulasi. Jangan-jangan ini adalah kode nih dari penyelenggara kalau Olivia Dean bakal tampil di La La La Fest Januari 2027. Apakah demikian? Nah, sampai sekarang penyelenggara ini memang belum memberikan konfirmasi resmi ya soal line up La La La Fest berikutnya. Jadi belum bisa dipastiin juga nih apakah Olivia Dean benar-benar akan datang ke Jakarta. Tapi kalau memang benar nih, ini tentu bakal jadi kabar menarik sih buat penggemar musik pop dan juga R&B. Apalagi Olivia Dean ini dikenal lagu-lagu seperti Dive, So Easy to Fall in Love juga, yang punya warna musik soulful banget dan juga easy listening. Apalagi sempat viral juga ngomong-ngomong doang, nggak cuma di seluruh dunia ya, ya pastinya di seluruh dunia. Dan itu juga di Indonesia nih ngomong-ngomong doang. Lagu-lagunya Olivia Dean ini sering dijadiin soundtracks, mungkin video-video kamu, terus di story IG atau WhatsApp nih pastinya udah pernah sih, maupun ada dibikin hipdut juga teman produser remixnya ini juga nggak kalah viralnya. Jadi untuk sementara memang statusnya masih cuman kode aja teman produser, bukan konfirmasi ya, belum ada konfirmasi tentunya. Tapi kalau bener Olivia Dean datang ke Jakarta Januari tahun depan teman produser, kira-kira bakal langsung beli tiket atau nunggu lineup lengkapnya nih teman produser? Kalau aku bakal langsung beli kalau Ariana Grande tetap ya. Idolanya Ariana Grande teman Pro 2. Jadi enggak bisa diganggu gugat. Kalau Ariana ya enggak jadi vakum terus konser di Jakarta, gasin beli langsung.

Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini

in this economy ya, sekarang tuh beli kopi tuh Mpro 2 selalu mikir-mikir juga nih, ini harganya aman gak ya? Kalau aku sendiri sih Mpro 2, memang kopi itu kadang sekarang tuh harganya agak lumayan pricey ya. Jadi harganya tuh sama banget, hampir sama ya. Satu cup kopi itu bisa seharga dua nasi padang, dua porsi nasi padang tuh Mpro 2. Lauk ini ya, lauk telur ya. Nah, karena makanya ini agak mikir-mikir juga. Kalau aku lebih bikin sendiri sih Mpro 2, beli mungkin beli ininya aku. Beli kopi bijinya atau yang udah digiling ya, terus dibikin sendiri aja pakai moka pot gitu. Nah, itu enggak kalah enak kok sama yang memang espresso gitu Mpro 2. Hampir mirip, cuman ya pastinya beda, ada bedanya. Tapi hampir mirip. Terus ya udah aku beli ini sih. Beli susu yang benar-benar langsung dua lusin gitu sih Mpro 2. Nah, dicampur sendirilah dan itu ya, itu lebih hemat banget sih kalau menurutku. Tapi teman Pro 2 ya, di belahan dunia lainnya ternyata ada kopi yang harganya bisa sampai jutaan rupiah per kilogramnya. Bahkan ada yang proses pembuatannya cukup gak biasa gitu. Yang pertama adalah namanya nih teman Pro 2, aku mau kasih informasi 5 kopi termahal di dunia. Ternyata Indonesia juga masuk nih. Yang pertama adalah yaitu Black Ivory Coffee, yaitu dari Thailand teman Pro 2. Biji kopi Arabica ini dimakan oleh gajah Asia, kemudian keluar kembali dan juga diproses ya. Tahulah ya keluar kembali ini maksudnya apa. Selama berada di sistem pencernaan gajah nih, biji kopi mengalami fermentasi alami yang membuat rasa pahitnya berkurang. Harganya bisa sekitar 8 juta sampai dengan 17 juta per kilogramnya. Wow, ini kopi-kopi orang have tuh Mpro 2. Terus kedua tentu aja ada kopi kebanggaan Indonesia, yaitu kopi luwak ya. Ini prosesnya sama sih. Kalau tadi kan Black Ivory ini gajah yang makan, tapi kalau kopi luwak ini ya pastinya dimakan luwak dong. Kemudian bijinya diproses setelah melewati sistem pencernaan hewan tersebut atau luwak tersebut ya. Harganya bisa berada di kisaran 1,7 juta hingga 7 juta per kilogramnya. Tapi kalau mau membeli, penting juga nih mastiin kopi ini berasal dari produksi yang memperhatikan kesejahteraan luwak juga teman Pro 2. Karena ya ada oknum-oknum yang tidak agak-agak kejam sama luwaknya teman Pro 2. Cuman ngambil hasilnya doang, tapi luwaknya tidak dipiara dengan baik gitu. Nah, berikutnya ada Hacienda La Esmeralda Geisha dari Panama. Kopi jenis Geisha ini dikenal punya aroma floral ya, rasa citrus yang cerah dan juga karakter seperti teh nih. Untuk lot terbaik, harganya bahkan bisa menembus belasan juta rupiah per kilogramnya. Keempat ada St. Helena Coffee dari Pulau St. Helena di Samudra Atlantik Selatan. Karena lokasi produksinya terpencil nih, kopi ini juga punya harga yang cukup tinggi, sekitar 1,5 juta sampai dengan 2,7 juta per kilogramnya. Dan kopi ini juga punya cerita sejarah karena disebut menjadi salah satu kopi yang disukai Napoleon Bonaparte. Ada ini ya, ada background story-nya teman Pro 2. Terakhir adalah Ospina Dynasty Grand Cru dari Colombia. Dan kopi ini tumbuh di pegunungan Andes dan juga memiliki karakter lembut, manis alami dengan tingkat keasaman yang relatif rendah. Harganya sekitar 1,3 juta sampai dengan 1,7 juta per kilogramnya. Nah, dari 5 kopi tadi, yang paling bikin teman Pro 2 penasaran nih yang mana nih? Kopi luwak, kopi gajah, atau justru kopi Geisha Panama? Kayaknya kalau kopi luwak udah pernah nyoba sih ya. Terus kalau aku tuh suka kopi yang cenderung agak asem teman Pro 2. Jadi mungkin kopinya yang mana ya, yang agak asam ya tadi ya, St. Helena kah ataupun ini Ospina Dynasty teman Pro 2, atau bahkan Black Ivory ini karena udah diproses di pencernaan gajah, asamnya malah berkurang nih.
Terus ada luwak, ini enak juga tuh Pro 2. Pokoknya apapun itu ya, pastiin sesuai kantong aja ya tuh Pro 2. In this economy, ngopi ya yang enak memang itu penting. Tapi ya di kalau kamu ngopinya tiap hari, terus harganya 17 juta per kilogram ya. Nanti ya nunggu financial freedom, nanti kita beli kopi yang 17 juta per kilo itu tuh Pro 2. Amin.

0: senang hidup di negeri ini. Gemah ripah loh jinawi. Saling menghargai, cinta damai, saling beramah tamah, dan gotong royong. Itulah Indonesia. Tapi rasanya itu dulu. Saat semua orang mudah tersulut emosi, kurang respek, dan mudah terprovokasi. Kita harus ingat, ini bukan mimpi. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, mari kita wujudkan mimpi ini para pemuda. Menjadikan negeri ini damai, makmur, dan sejahtera demi tanah air Indonesia, demi bangsa Indonesia, dan demi bahasa persatuan Indonesia.
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau ngomongin sepak bola, yang pasti itu mainnya di lapangan hijau, ya Pro 2, terus ada gawang supporter dan lainnya. Tapi kali ini sepak bola ternyata punya hubungan dengan energi panas bumi. Wow, ini kayak gimana nih? Nah, ini Temu Pro 2 dalam rangkaian Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition atau IIGCE ke-12 Kementerian SDM sedang mendorong pengembangan panas bumi nih. Bahkan nih ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menargetkan Indonesia bisa menjadi negara dengan kapasitas pembangkit listrik panas bumi nomor 1 di dunia pada tahun 2030. Nah, tapi untuk mencapai target itu, persoalannya bukan cuma soal teknologi dan juga pembangunan pembangkit aja. Masyarakat di sekitar wilayah panas bumi juga perlu dilibatkan nih. Nah, disinilah muncul Geothermal Soccer Indonesia atau GSI. Komunitas ini menggunakan sepak bola sebagai media untuk membangun komunikasi antara industri panas bumi, pemerintah, masyarakat, dan juga generasi muda. Caranya cukup menarik nih. Ada coaching klinik, pelatihan lokal juga, terus kompetisi usia muda, dukungan perlengkapan, sampai dengan pembinaan talenta sepak bola. Nah, di sela-sela kegiatan itu, anak-anak dan juga pemuda juga dikenalkan dengan hal-hal sederhana tentang energi panas bumi, lingkungan, hidup sehat, disiplin, dan juga sportivitas. Jadi sepak bola di sini bukan untuk menggantikan penyelesaian masalah sosial ya. Justru olahraga ini digunakan sebagai ruang untuk bertemu, berkomunikasi, dan juga membangun kepercayaan. Karena kalau bicara energi bersih ya, yang dihitung ternyata bukan cuman berapa megawatt listrik yang dihasilkan, tapi ada juga nih masyarakat yang tinggal di sekitarnya, anak-anak muda yang perlu diberi ruang berkembang juga, dan bagaimana energi tersebut bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, menarik juga ya Pro 2, kalau sepak bola bisa jadi jembatan untuk mengenalkan energi panas bumi, kira-kira olahraga apa nih yang bisa dipakai untuk mengenalkan isu lingkungan dan juga energi bersih? Kira-kira apa ya yang lagi hits nih, apa sih? Lari kah? Ataupun paddle ya Pro 2, atau malah tenis, atau yang penting yang jelas nggak rebahan aja ya. Kalau rebahan aja itu aku dan juga kamu mungkin Pro 2, nggak apa-apa, yang penting tetap sambil dengerin Pro 2 RRI Jember dong. Karena meskipun aku udah mau pamit nih Pro 2, aku harus pamit dari sore ceria kali ini, tapi tetap di sini aja, sebentar lagi bakal kamu bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta nih. Kita jalan-jalan ke Jakarta dulu teman Pro 2 dengan program Pro Indonesia Pro Indie. Siapakah kira-kira ada narasumbernya atau bintang tamunya enggak ya? Nah, pokoknya pantengin aja teman Pro 2. Jadi ijazahnya dulu di sore ceria kali ini. Ketemu lagi besok. Besok aku bakal nemenin kamu di pagi hari banget nih, morning person nih teman Pro 2 di Spada tentunya. Jadi ijazahnya dulu. Terima kasih teman Pro 2. Selamat beraktivitas di malam hari ini atau mungkin dipakai untuk beristirahat karena besok udah Senin, ya kan? Lebih baik kayaknya di rumah aja dengerin Pro 2 terus sambil makan malam mungkin. Nah, cocok. Cek itu Pro 2. Ijazahnya dulu ya. Bye-bye Pro 2, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuk.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang asap karhutla Kalimantan tembus Sarawak, Malaysia. Berikutnya tentang BMKG petakan dampak gempa magnitudo 7,7 Flores, kondisi tanah NTT ikut diperiksa. Dan informasi ketiga tentang PT KAI siapkan rest area untuk urai macet di Ketapang, Banyuwangi. Dan Lom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

2,5 di sejumlah wilayah mencapai lebih dari 250 mikrogram per meter kubiknya. BMKG menerjunkan tim teknis ke sejumlah wilayah terdampak gempa magnitudo 7,7 di Flores, NTT untuk mengumpulkan data dan juga memetakan kondisi pasca gempa. Tim melakukan survei mikroseismik dan juga mikroseismik serta kondisi pesisir untuk mengetahui intensitas guncangan, karakteristik tanah, kerusakan bangunan, dan juga dampak wilayah pantai. Survei dilakukan di Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, dan juga wilayah sekitar Flores. Hasil sementara menunjukkan kerusakan pada rumah warga dan juga fasilitas publik, namun masih perlu verifikasi. BMKG menegaskan keamanan struktur bangunan harus diperiksa tenaga teknis berwenang. Sementara hasil survei BMKG akan menjadi bahan pemerintah dalam penanganan rehabilitasi dan juga mitigasi gempa. PT KAI menyiapkan rest area dan juga kantong parkir di kawasan stasiun Ketapang Banyuwangi untuk membantu mengurai kemacetan menuju pelabuhan Ketapang, terutama saat musim liburan. Fasilitas ini diharapkan mengurangi truk dan juga berhenti di bahu jalan dan memicu antrean panjang. PT KAI memiliki sekitar 10 hektar lahan di kawasan stasiun Ketapang yang akan dioptimalkan. Selain area parkir, kawasan tersebut direncanakan menjadi pusat kuliner untuk mendukung ekonomi masyarakat. Pemkab Banyuwangi juga mengusulkan pelebaran jalan, peningkatan kapasitas dermaga, dan juga percepatan pembangunan tol Besuki Banyuwangi. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah kuhadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya, Om Pro 2, mari bergabung dengan program Indonesia Pro Indie bersama Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ya pastinya malam hari udah waktunya buat jaga malam. Jangan galau malam-malam, nemenin malam hari kamu. Di edisi 23 Agustus 2026 barengan sama Devi Wulandari. Nah teman Pro 2, yang pastinya seperti hari-hari biasa ya, jaga malam bakalan nemenin kamu sampai pukul 11 malam. Jadi kalau minggu malam ini kamu lagi hektik banget buat nyiapin apa-apa aja yang bakalan kamu siapin di hari Senin nantinya, semangat deh buat kamu ya.

0: Teman Pro 2 yang katanya hari Senin itu dimulainya dari hari Minggu, ya kan? Minggu sore itu rasa-rasanya udah hari Senin, apalagi mendekati di malam harinya. Tapi kalau besok yang hari Senin yang ngambil cuti, kayaknya sih masih menikmati long weekend ya, karena hari Selasa tanggal merah kan. Nah, Teman Pro 2 seperti biasa juga di interval pertama ini aku tidak seorang diri. Nah, malam hari ini aku ditemenin sama duo wanita cantik. Langsung aja kalau kamu lihat di YouTube-nya RRI Jember ataupun di TikTok Pro 2 Jember, nah kamu bisa lihat tuh dua wanita cantik yang nemenin aku malam hari ini siapa saja. Langsung kita kenalan kali ya. Hai, malam.
1: Hai kak, selamat malam.
0: Nah kan, jadi aku malam hari ini ditemenin sama siapa nih, boleh kenalan dulu?
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indita Della Trisha Putri, bisa dipanggil Della kak.
0: Oke, Della yang satunya?
2: Halo, perkenalkan aku Anggun Varianti, biasanya juga dipanggil Anggun.
0: Oke, Della dan juga Anggun. Nah teman-teman berdua ini nih datang dari mana sih? Mungkin Teman Pro 2 bertanya-tanya, ini Della sama Anggun dari mana ya?
1: Kami dari HMP Imabina, yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember, kak.
0: Oh, bahasa dan sastra. Ini berarti penulisan gak pernah salah nih kalau ngeting-ngeting.
2: Semoga ya, kak.
0: Semoga ya. Oke, by the way, malam hari ini kita akan ngobrolin tentang topiknya mengulik Desain Grafis Festival ya. Yeah. Wadah kreativitas, pembelajaran, dan kompetisi. Ini boleh kenalan dulu kali ya sama programnya ini. Ini apa sih sebenarnya festival? Berarti kan kayak ada beberapa apa ya namanya, rangkaian ya, gitu kan. Itu boleh dijelasin dulu kali.
1: Iya, jadi DesGrafes ini, Desain Grafis Festival, merupakan program kerja dari HMP Imabina Universitas Jember, khususnya dari bidang kami, yaitu bidang pendidikan, pers, dan publikasi. Jadi rangkaian kegiatannya itu ada dua, kak. Ada yang pertama itu perlombaan, dimulai dari tanggal 1 sampai 21 September 2026. Dan juga rangkaian kedua nantinya pada tanggal 27 September 2026, yaitu Loka Karya, kak. Sekaligus pengumuman pemenang begitu.
0: Oke, jadi cukup panjang juga ya program-programnya. Oke, nah sejauh ini gimana nih persiapan dari Desain Grafis Festival se-Jawa dan Bali di tahun 2026 ini?
2: Untuk persiapannya kita sudah mulai dari sebulan yang lalu ya kak. Mungkin udah hampir satu bulan lebih ini kita sudah mempersiapkan dari mulai tema acaranya, acaranya akan diadakan tingkat apa, untuk siapa, dan juga kita sudah menentukan untuk kira-kira saat di acara itu akan apa saja yang akan diadakan, seperti itu.
0: Oke, mungkin Anggun mau nambahin, Della mau nambahin.
1: Ya, jadi mungkin kalau dipresentasikan bisa dibilang ya 75% kak. Jadi konsepan acaranya itu kami sudah matang. Jadi tinggal ya menunggu mempersiapkan untuk pelaksanaannya begitu kak.
0: Oke, nah sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya DesGrafes se-Jawa Bali ini? Terus apa yang pengen disampaikan melalui acara dari DesGrafes ini nih?
1: Ya, jadi untuk latar belakang kenapa sih kami mengadakan acara acara ini? Ya karena kami melihat bahwa banyak orang yang memiliki kreativitas yang cukup tinggi, kak. Dan masyarakat ini perlu adanya ruang untuk mengekspresikan karya mereka, untuk mengekspresikan ide-ide mereka ke dalam bentuk karya desain grafis. Jadi kami di sini ingin menjadikan DesGrafes ini sebagai wadah untuk ekspresi dan juga sebagai apa ya, untuk media pembelajaran begitu, kak.
0: Oke, nah mungkin Anggun mau nambahin?
2: Untuk DesGrafes ini juga dijadikan sebagai batu loncatan untuk siapapun yang ingin mencoba lomba poster ataupun lomba desain, yang belum pernah ikut lomba jadi bisa ikut lomba dengan fasilitas yang memumpuni, seperti itu.
0: Oke, nah ini DesGrafes namanya, itu tuh udah ada di tahun-tahun sebelumnya kah?
1: Kalau untuk DesGrafes ini memang ada dari tahun 2024, tapi mungkin namanya bukan DesGrafes kak, kode pos. Nah, DesGrafes ini baru dinamakan DesGrafes itu sejak tahun lalu.
0: Oh gitu. Nah, yang ngebedain dari tahun ini dan tahun lalu tuh apa?
1: Mungkin untuk tahun ini ya kak, mungkin bisa dibilang cakupannya itu lebih luas, karena kalau yang tahun kemarin itu tingkatnya se-Jawa Timur dan juga kategorinya itu mahasiswa. Sedangkan untuk tahun ini tingkatnya se-Jawa dan Bali. Dan untuk kategori masyarakat umum, jadi bisa siswa, mahasiswa, kemudian juga masyarakat umum.
0: Gitu, mahasiswa, siswa, ya,
1: dan masyarakat
2: siapapun
1: umum,
2: masyarakat
1: umum.
2: Umum
1: boleh.
0: Ini ada batasan usia gitu kah?
2: Tidak ada, Kak. Jadi ini memang benar-benar terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut seperti itu.
0: Wow, ini sih kayaknya yang suka ngedesain-desain kayak gitu bisa ikutan kali ya.
1: Iya, bisa.
0: Nah teman Pro 2, aku bakalan ngobrolin tentang event ini lebih lanjut lagi, detail-detailnya kayak gimana. Tapi nanti dulu kita lanjutin di segmen selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, station terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Senyuman itu bukan cuma tanda bahagia loh. Di balik satu senyuman, ada proses biologis yang cukup rumit. Saat kita tersenyum, sekitar 53 otot wajah ikut bekerja dan memicu pelepasan dopamin serta endorfin. Dua hormon yang bikin mood jadi lebih happy. Menariknya, dari senyuman saja kita bisa tahu mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang cuma basa-basi. Senyuman tulus biasanya terlihat dari pipi yang terangkat, lalu sudut mata ikut mengerut secara alami. Sementara, senyuman palsu cenderung hanya menggerakkan mulut, tanpa melibatkan otot sekitar mata. Bahkan menurut penelitian Paul Ekman, senyum yang tulus akan memudar secara perlahan dan natural. Sedangkan, senyum palsu biasanya akan hilang lebih cepat.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan.

0: Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di Jaga Malam teman Pro 2 dan barengan sama Devi Wulandari, terus ada Della dan juga ada Anggun juga yang malam hari ini nemenin kamu di interval pertama ini. Lanjut kita ngobrolin tentang desain grafis festival nih teman Pro 2. Tadi udah dijelasin sama Della dan juga Anggun, sebenarnya si desain grafis festival ini apa, terus juga pesertanya boleh siapa-siapa aja dan latar belakang dari acara ini tuh apa gitu kan. Nah, kalau ngobrolin tentang suatu acara, pastinya kan ada yang namanya persiapan-persiapan gitu kan ya. Sejauh ini dalam mempersiapkan acara ini nih, tentunya ada banyak cerita di balik itu. Apa sih pengalaman yang paling berkesan selama proses persiapan ini nih?
1: Menurut kami pengalaman yang cukup paling berkesan itu adalah saat kami berusaha menyatukan ide-ide yang ada, konsep-konsep yang ada, kita berusaha menyatukan itu agar menjadi satu kesatuan. Lalu kita berusaha untuk memadupadankan itu untuk menyukseskan acara Desgraves ini agar berjalan dengan lancar, seperti itu.
0: Oke, dari Della?
2: Ya mungkin setuju sih Kak, karena kan waktu rapat itu kan dari masing-masing anggota itu pasti menyuarakan pendapatnya, ide-idenya. Akhirnya kami menjadikan satu, menjadi konsepan yang terbaik untuk Desgraves.
0: Oke, ya pastinya nih di panitia itu kan ada banyak sekali kepala di dalamnya, ya. Ada gak sih kayak percekcokan gitu?
1: Pasti ada Kak, jadi seperti ada yang gak cocok dengan tema ini atau konsep ini, itu pasti ada. Tapi kita cari bareng-bareng solusinya, kita satukan lagi sampai di titik ini.
0: Oke. So far persiapan berapa lama?
2: Kami mempersiapkan Desgraves ini dari bulan Juli.
0: Juli, Juni, yeah. Agustus, cepet juga ya, yeah. Oke, gak butuh waktu lama teman Pro 2 buat siapin ini. Karena memang sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya kan udah ada nih, ya kan,
2: yeah.
0: Oke, nah menurut kalian berdua, apa yang lebih penting dalam desain? Apakah satu kemampuan teknis atau mungkin kreativitas dari si desain itu sendiri?
2: Menurut kami, keduanya itu sebenarnya punya peran masing-masing ya Kak, dan keduanya itu saling melengkapi sebenarnya. Jadi baik ketika kita, seseorang itu punya kreativitas tapi mereka belum menguasai teknis, kemampuan teknisnya. Nah itu sebenarnya juga kurang Kak. Jadi ya alangkah baiknya keduanya itu jalan bersamaan begitu.
0: Oke. Jadi untuk mungkin nih sebagai peserta yang nantinya bakalan ikut berkompetisi di acara ini, yang penting ya dua-duanya ini sangatlah penting.
1: Iya benar Kak.
0: Oke. Nah, selain dari kemampuan desain, apa sih yang sebenarnya bisa didapetin peserta melalui lokakarya dan juga maybe pengalaman ngikutin event ini nih?
1: Menurut aku sendiri itu cukup banyak. Jadi dari pengalaman, mungkin dia belum pernah ikut lomba ataupun mungkin dia belum berani ikut lomba, jadi dengan di Desgraves ini itu menjadi batu loncatan untuk

0: dia berani mengikuti lomba tersebut. Itu yang pertama, pengalaman, lalu ada sertifikat juga sebagai bentuk bukti ya, apresiasi bahwa dia mengikuti desgraves, lalu ada ilmu dari pemateri. Kita kan juga mengundang pemateri yang berpengalaman ya kak. Jadi kita memberikan materi yang cukup daging seperti itu.
1: Oh well, ini tuh by the way ada hadiah-hadiahnya gitu nggak sih?
2: Betul, ada kak.
1: Boleh spill-spill dikit nggak hadiah-hadiah yang bakalan didapetin tuh?
2: Baik, untuk perlombaan sendiri nanti semua peserta itu akan mendapatkan sertifikat, dan juga untuk juaranya nanti ada sertifikat pemenang, kemudian merchandise berupa ya notebook gitu kak, lucu-lucu, dan juga piala dan juga uang pembinaan.
1: Wow, bisa tuh dapat uang pembinaan tuh ya teman produk, lumayan itu. Nah ini kan tadi untuk pesertanya itu kan ada siswa, ada mahasiswa dan umum. Apakah per kategori itu nanti juga akan ada juaranya, atau mungkin ya udah di dipukul rata semua nih bakalan bersaing?
2: Dijadikan satu kak.
1: Jadi
0: satu kak.
1: Wow, jadi siswa bisa bersaing sama yang umum
0: bener,
1: juga
0: kak.
1: Sangat menantang kalau kayak gitu ya. Oke, nah kalau ada peserta nih yang belum terlalu jago sama desain atau bahkan masih pemula, dari event ini apakah tetap cocok buat mereka-mereka yang newbie katakanlah gitu?
2: Menurut saya tetap cocok ya kak, karena kan di sini kalau mau ikut apa ya, desgraves ini bukan ajang untuk berkompetisi aja, tapi juga ajang untuk berlomba, apa, ajang untuk belajar gitu kak. Jadi kami di sini ya sama-sama masih belajar juga, kemudian ya mengasah kemampuan kita di bidang desain seperti itu. Nanti kan juga ada loka karyanya dari pemateri, nanti akan memberikan ya materi terkait desain-desain, terkait kemampuan-kemampuan dasar mendesain seperti itu kak.
1: Oke. Nah ini untuk yang namanya desain, otomatis kan ada banyak tools yang digunakan. Dari panitia tuh ada nentuin toolsnya gitu gak sih?
0: Yang penting kita gak pakai AI aja sih kak. Karena kan sekarang kan marak AI ya kak. Jadi kita itu ya pakai Canva, Figma, terus Adobe seperti itu kak. Jadi untuk AI tidak diperbolehkan, tapi untuk aplikasi editing yang lain itu diperbolehkan.
1: Oke. Ini by the way desainnya itu untuk kayak poster atau maybe seperti halnya buku cerita kayak gitu.
2: Desainnya berupa infografis kak.
1: Infografis. Oke. Nah teman berdua menarik nih ya, buat kamu yang suka banget tantangan dan kamu mungkin yang baru ingin memulai terjun di dunia desain grafis, terus ingin nantang diri kamu sendiri, kayak sih menurut aku ikutan aja deh. Event yang satu ini deh. Oke, ini eventnya kapan by the way?
2: Mulai dibuka tanggal 1 September sampai 21. Itu pendaftaran sekaligus langsung mengumpulkan karya gitu kak.
1: Oh gitu ya. Itu semuanya online?
2: Ya online untuk perlombaannya. Kalau untuk loka karyanya nanti di Gedung Surahman Universitas Jember kak.
0: Tanggal 27 September gitu.
1: Oke. Kalau online kayak gitu, ini gak sih was-was terkait apa yang dikirim itu ternyata AI itu gimana untuk ngakalinnya?
0: Ada ciri khasnya kak AI itu.
2: Dan juga kami ini membuat lembar originalitas gitu kak.
1: Gimana tuh?
0: Jadi ada lembar yang itu menyatakan bahwa karya ini orisinil, untuk karya asli dari mereka sendiri yang mereka buat, seperti itu kak.
1: Jadi ini bisa disebut serius banget.
0: Karena cakupannya cukup luas sih kak.
1: Sejawa Bali. Betul, ya bahkan Bali. Not only Jawa Timur, tapi Jawa, semua Jawa ya teman-teman. Oke, masih banyak yang pengen aku kepoin ke Della dan juga Anggun. Kita lanjut di segmen selanjutnya untuk ngebahas dari event Desain Grafis Festival ini teman-teman. Don't go anywhere ya.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Prodo balik lagi di Jaga Malam, masih barengan Devi, ada Dela dan juga Anggun malam hari ini, yang kita sharing tentang ini nih, satu acara yang bakalan digelar sama teman-teman dari ikatan himpunan apa tadi himpunan
1: Imabina.
0: Imabina itu deh teman Prodo, ikatan mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia. Jadi tadi Dela dan juga Anggun udah cerita tentang latar belakang dari acara ini, terus juga pesertanya siapa aja, lalu juga tools yang boleh digunakan itu apa aja ketika mengikuti lomba ini. Nah, dari yang udah dijelasin sama Dela dan juga Anggun, menurut kalian berdua nih ya, seberapa penting sih sebenarnya kemampuan desain grafis bagi pelajar dan juga mahasiswa di era digital sekarang ini?
2: Menurut kami itu sangat-sangat penting Kak, karena di era saat ini itu banyak perusahaan yang mencari anak-anak muda yang kreatif. Jadi pengen ngembangin produknya itu melalui desain, pengen menarik perhatian konsumennya itu melalui desain. Dan desain itu sekarang banyak dicari sih Kak, dari desain produk ataupun desain posternya ataupun cara promosinya itu, seperti itu Kak.
0: Oke, Dela mau nambahin?
3: Ya, mungkin untuk kemampuan desain ini juga Kak, sekarang kan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau mungkin ditarik ke bidang pendidikannya, itu siswa dan mahasiswa sekarang kan pasti menggunakan ini ya Kak, karya desain gitu Kak. Jadi penting untuk mengasah kemampuan desain kita begitu.
0: Oke, nah kalau nih Anggun dan juga Dela harus banget buat ngajak teman-teman di Jawa dan Bali untuk ikutan Desgrafest 2026 ini, apa nih yang pengen kalian berdua sampaikan supaya mereka itu tuh tertarik dan yakin banget buat gabung di acara ini?
3: Teman-teman, buat yang mungkin minat ini ya, kalau misalnya kalian gak mau coba sekarang, kapan lagi kalian mau mencoba perlombaan ini? Apalagi Desgrafest ini bukan hanya perlombaan ya, tapi juga ada loka karya. Jadi di sini kalian diberi kesempatan untuk belajar sekaligus mengasah kemampuan kalian begitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut Desgrafest.
0: Oke. Dela Anggun mau nambahin?
2: Bener banget teman-teman. Jadi bukan hanya berkompetisi, tapi kalian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang mungkin berguna suatu saat nanti.
3: Betul.
0: Oke. Nah, kalau Desgrafest di tahun ini nih harus banget dirangkumin dalam satu kalimat masing-masing nih ya. Dari Dela, kalimat apa yang pengen disampaikan?
3: Desgrafest merupakan wadah untuk kalian berekspresi dan juga wadah untuk kalian belajar. Jadi jangan ragu untuk join Desgrafest.
0: Oke, kalau dari Anggun?
2: Desgrafest bukan hanya sekedar kompetisi, namun juga wadah untuk belajar, berekspresi, dan berkarya. Jadi jangan lupa join Desgrafest 2026.
0: Oke, nah ini kalau pengen tahu informasi-informasi lebih lanjut tentang Desgrafest itu harus kepo-kepo kemana?
3: Bisa mencari tahu di IG-nya Imabina Kak.
0: Oh.
3: @imabinaunech.
0: Oke. Semua informasi ada di situ.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Kalau dari akunnya Desgrafest sendiri enggak ada ya?
3: Enggak ada, Kak.
2: Enggak ada, Kak.
0: Jadi join satu, di Imabina.
3: Iya, benar.
0: Oke. Itu tadi teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan satu event yang sangatlah menantang ini, karena tadi tuh untuk peserta bisa dari siswa, mahasiswa dan juga umum.
3: Betul.
0: Jadi kapan lagi siswa berkompetisi sama warga umum. Oke, Dea, thank you so much. Anggun dan juga Dela udah mampir di Jaga Malam. Semoga nanti di event ini pun juga banyak yang ikutan.
3: Betul.
0: Terus juga semoga nantinya bisa muncul lagi Desgrafest di tahun-tahun berikutnya.
3: Ya, amin.
0: Oke, sekali lagi thank you so much udah mampir di Jaga Malam. Dan pastinya teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam, karena aku masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam.

Awalnya, alat ini cuma berupa anyaman rumput untuk mengusap keringat. Memasuki abad ke-1 sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen, lalu berkembang jadi aksesori mode mewah di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Bentuknya yang semula tidak beraturan, kemudian distandarkan jadi persegi berkat Marie Antoinette. Menariknya, di abad ke-19 fungsi sapu tangan bergeser, bukan untuk kebersihan, tapi juga jadi simbol romantis. Di kalangan bangsawan Jerman, sapu tangan bahkan sering dijadikan hadiah dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

0: siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik.

Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari yang pastinya di edisi 23 Agustus 2026. Masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam ya. Dan teman Pro 2, jujur ini kaki aku udah mulai kerasa buat charm-charmnya. Rada-rada ini juga sih, menantang banget tadi ikutan lari di Banyuwangi. Mungkin kamu ada yang ikutan ini event lari yang ada di Geopark Ijen teman Pro 2. Meskipun ngambil kategori yang 10 km yang aku pun biasanya juga ngambil kategori itu kalau misalkan lari di event-event sebelum-sebelumnya. Cuman ini beda cerita ya. Benar-benar deh 5 km di awal dimanjain sama downhill. 5 km di akhir. Uphill teman Pro 2. Wow banget sih itu ya. Tanjakannya mantep jiwa. Ini udah berasa banget jarum-jarumnya. Yang biasa 10 km ya udahlah ya gitu. Tapi enggak kalau ini. Ya udahlah ya, tapi rada-rada menangis. Ya udahlah ya gitu. Tapi cuman yang bikin aku excited di kilometer terakhir adalah aku menemui segerombolan monyet-monyet. Karena kan kita di Taman Nasional ya kan. Jadi enggak heran kalau menemui monyet ataupun hewan-hewan liar lainnya. Seru deh teman Pro 2. Jadi cirinya bukan ciring manusia tapi lebih ke ciring hewan. Masih ada berbagai rangkaian lagi untuk geopark run-nya ya, ada di beberapa kota yang semoga aja juga sama serunya seperti yang di Banyuwangi. Terus juga teman-teman aku yang ikutan maraton di Bali, congratulations untuk menyelesaikan kategori yang dipilih dari 10 km, 21 km, terus juga 42 km yang full maraton dan juga half maraton ya. Wow, kalian keren sih. Meskipun ada beberapa teman aku yang dia itu finishnya over COT, terus juga ada yang aku lihat di thread dia lebih 57 detik. Jujur, itu kalau aku udah nangis sih, gak mampu. Kayak, ya Tuhan, selisih doang, tinggal 57 detik, please kasih toleransi. Tapi gak bisa ya, teman Pro 2, ya namanya juga kita harus, apa tuh namanya, harus suportif. Terus juga ketika mengikuti event pun juga harus benar-benar fokus gitu. Banyak sekali yang diperhatiin, not only gimana tubuh kita untuk siap menjalani itu, tapi juga berbagai strategi diperlukan. Seperti ketika kita mau half marathon ataupun full marathon, apa yang kamu bawa untuk nge-support diri kamu. Perbekalan itu kita gak boleh apa tuh namanya, menaruh harapan ke panitia, ke water station. Jadi kayak yes, apa sih yang perlu kamu makan, apa yang perlu kamu minum ketika selama race itu gitu. Seperti misalkan energy gel atau madu atau kurma, yang itu bisa menambah energi kamu. Itu kan yang tahu banget itu diri kamu ya teman Pro 2. Jadi jangan full kita letakkan semua tanggung jawab itu ke panitia. Karena jujur aja kadang tuh ada yang ya udah sih kayak berharap ke panitia nyediain ini, padahal juga ya kita nggak bisa berharap lebih kepada orang lain, meskipun ya sebenarnya udah disiapin juga pastinya ya sama panitia gitu teman Pro 2. Yang tahu diri ini ya cuma diri ini, yang bisa menyelamatkan diri ini pun juga ya atas kesadaran diri sendiri. Kalau memang perlu bantuan dari orang lain baru deh kita datang ke orang itu, seperti itu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatiin dan kita perlu fokus juga ketika mengikuti suatu
event lari ataupun event-event yang menantang diri sendiri gitu deh teman Pro 2. Nah, yang namanya fokus ini pun juga kadang kita susah banget buat fokus ya. Jadi sama halnya seperti hari-hari biasa, yang namanya fokus itu sekarang lebih ke gampang banget ke distractnya ya teman Pro 2. Kayak kamu pernah gak sih lagi ngerjain sesuatu tapi tangan itu tuh rasanya pengen ngambil handphone kamu, ya kan? Kayak baru beberapa menit buka laptop itu udah ngecek sosial media atau notifikasi. Nah, kalau kamu ngerasa familiar dengan hal ini, mungkin nih teman Pro 2 ya, tubuh dan juga pikiran kamu tuh lagi banyak menerima stimulasi berlebihan. Salah satu cara yang belakangan banyak dibicarakan adalah dopamine detox, yaitu suatu upaya untuk mengurangi aktivitas yang memberikan kepuasan instan seperti scrolling media sosial, bermain game, ataupun menonton video pendek. Nah, di cerita penutup hari ini, aku pengen tanya deh ke kamu deh teman Pro 2. Kamu tuh berapa lama sih durasi screen time kamu itu berapa lama? Dan kalau kamu udah ngerasa itu lama banget, apa yang bakalan kamu lakuin supaya kamu bisa kembali fokus untuk gak banyak-banyak nontonin handphone? Boleh ceritain ke aku di WhatsApp di 081-559-70-8950. Dan kamu juga bisa langsung DM di Instagram Story Pro 2 Jember. Aku tunggu sampai pukul 10.

Tahukah kamu, sapu tangan atau selampai punya sejarah panjang sejak zaman Mesir kuno. Awalnya, alat ini cuma berupa anyaman rumput untuk mengusap keringat. Memasuki abad ke-1 sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen, lalu berkembang jadi aksesori mode mewah di Eropa pada abad ke-16 hingga 18. Bentuknya yang semula tidak beraturan kemudian distandarkan jadi persegi berkat Marie Antoinette. Menariknya, di abad ke-19 fungsi sapu tangan bergeser, bukan untuk kebersihan, tapi juga jadi simbol romantis. Di kalangan bangsawan Jerman, sapu tangan bahkan sering dijadikan hadiah dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Pro 2 biar kamu tuh gak ketinggalan informasi-informasi terkini. Selalu update berita deh, update informasi deh di website rri.co.id. Karena di website ini kamu bisa dapetin banyak sekali berita-berita, mulai dari informasi regional, nasional, dan juga internasional. Terus ada juga informasi tentang olahraga, tentang gaya hidup, tentang ekonomi, lalu hiburan, kuliner, wisata, hobi, hukum, semuanya lengkap banget teman Pro 2 ada di website rri.co.id. Terus juga dari website ini kamu juga bisa nih kalau mau streaming terhubung sama program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia, bisa langsung di dalam website rri.co.id. Dalam website ini pun kamu juga bisa menikmati yang namanya RRI Digital. Jadi tenang aja kalau kamu di handphone itu masih belum ada aplikasi RRI Digital. Ini ketika kamu buka website rri.co.id, kamu tuh juga bisa menikmati RRI Digital di dalamnya. So, gak cuma berbagai informasi-informasi aja yang dihadirkan oleh website rri.co.id, tapi kamu juga bisa nih gak ketinggalan sama program-program dari RRI seluruh Indonesia.

0: Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras, menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Jaga Malam ya, ngobrolin soal sulit fokus nih, karena banyak yang namanya kita untuk malah banyak-banyak main handphone gitu loh teman Produa, screen time. Yang mana di cerita penutup hari ini, aku pengen tahu dari kamu, berapa lama sih screen time di diri kamu sehari-hari? Terus juga kalau udah terlalu banyak yang kamu lakuin itu apa buat mengurangin itu? Boleh ceritain ke aku di WhatsApp di 081-559-70-8950. Nanti aku di interval selanjutnya bakalan ngobrolin tentang yang namanya dopamine detox ya. Karena itu juga salah satu cara untuk kita bisa mengurangi aktivitas yang bisa memberikan kepuasan instan tuh. Aku tunggu cerita kamu teman Produa sampai pukul 10. Jadi boleh banget gabungannya. Dan pastinya Jaga Malam masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
2: An ally has been slain.
3: Nih, pemimpin pilihan aku. Track record-nya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
4: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
3: Pendukung atau pendukung? Track record-nya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
5: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
6: Belum kak, masih 15 tahun.
5: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman.

Teman Pro 2, bacain gabungan dulu ya dari kamu. Udah ada beberapa yang masuk dari Siska di Sumbersari. Kalau Siska, screen time aku bisa sampai 8 jam kalau lagi banyak kerjaan di handphone. Cara nguranginnya ya, aku mulai taruh handphone jauh dari tempat tidur supaya nggak otomatis buka HP pas bangun atau sebelum tidur. Betul, handphone itu kalau bisa jauh dari tempat tidur ya. Jangan di sekali ranggeh gitu langsung nyampe. Ngejulurin tangan gitu loh, I mean teman Pro 2 langsung dapet si handphone itu. Terus ada Lala di Patrang, screen time ku sekitar 5 jam sehari. Aku sekarang punya aturan, kalau lagi makan atau ngobrol sama orang, HP tuh harus ditaro. Lumayan banget sih ngurangin kebiasaan cek handphone. Bisa nih, di silent juga gak sih? Tapi kalau di silent tuh kadang ini ya, kayak taruhannya ntar tahu-tahu ada telepon penting, chat penting gitu ya teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau pakai caranya Lala ya, ngobrol itu handphonenya ditaruh aja, lagi makan juga nggak usah lihat-lihat handphone. Terus ada Sinta di Ambulu, screen time aku sekitar 4-5 jam. Yang paling aku paling sering mengurangi dengan mematikan notifikasi yang nggak penting. Jadi nggak setiap handphone bunyi langsung pengen buka. Betul. Cara aku juga kalau udah kebanyakan ini ya, ngerasa screen time aku kayak over banget sih nih, jadi aku silent si handphone ini. Bisa jadi kayak seharian aku silent karena kayak pengen detox gitu loh teman Pro 2, nggak mau dapat notifikasi kayak gitu. Baru deh nanti kalau misalkan

0: Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vakum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.
1: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
2: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
2: Om.
4: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Yang gimana nih?
2: Ah, kamu sih.
1: Yang.
5: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Prodwe FM.

Mari kita lanjutkan untuk membicarakan tentang dopamin detox, teman Produa ya. Sebenarnya sih dopamin detox ini bukan berarti benar-benar kita menghilangkan dopamin dari tubuh ya. Jadi dopamin ini merupakan neurotransmitter yang dia memiliki berbagai fungsi penting, termasuk juga perannya dalam motivasi, perhatian, pembelajaran, dan sistem penghargaan. Jadi ada kata detox dalam konsep ini, sebaiknya tuh tidak dipahami secara harfiah ya. Jadi kita gak sedang ngebersihin dopamin dari otak, tapi mencoba buat ngurangin kebiasaan yang ngebuat kita tuh terus mencari stimulasi baru. Dan bayangin aja deh, ketika kamu scrolling sosial media, satu video selesai, muncul lagi kan video berikutnya, kemudian ada notifikasi, pesan masuk, dan konten baru yang itu ngebuat kita tuh terus pengen melihat ke layar ponsel. Nah, pola itu bisa membuat kita jadi sulit fokus, sehingga aktivitas dengan hasil yang lebih lambat, seperti membaca buku atau menyelesaikan pekerjaan, itu rasanya tuh kurang menarik. That's why dopamin detox itu lebih tepat dilihat sebagai suatu usaha untuk mengatur kembali nih kebiasaan dan perhatian, bukan sebuah metode instan untuk ngeriset otak ya, teman Pro 2. Kalau ada satu pertanyaan dari kamu, kenapa kita tuh gampang banget terdistraksi di tengah rutinitas? Jadi memang ya, teman Pro 2, tanpa disadari, kita tuh rasanya semakin terbiasa gitu loh dengan stimulasi yang datang dengan cepat. Ada informasi baru, video baru, pesan baru, atau sesuatu yang bisa ngebuat kita terhibur hanya dalam hitungan detik. Nah, masalahnya kebiasaan ini bisa ngebuat aktivitas yang membutuhkan perhatian lebih lama itu terasa semakin sulit. Ngebaca artikel panjang, nyelesain pekerjaan, belajar, atau maybe sekedar duduk tanpa ngelakuin apa-apa, ini bisa terasa ngebosenin karena otak itu sudah terbiasa nih mendapatkan pergantian stimulasi secara cepat. Dan disinilah konsep dopamin detox itu bisa menjadi pengingat untuk memberi ruang bagi diri sendiri dari distraksi yang gak perlu nih. Tapi sebenarnya teman Produa ya, bukan berarti kamu harus langsung ngilangin semua aktivitas menyenangkan itu. Gak perlu juga untuk menjalani satu hari penuh tanpa teknologi. Cara yang lebih realistis justru dengan melihat kebiasaan mana sih yang paling sering ngeganggu fokus kamu. Misalkan nih, kalau kamu nyadarin bahwa media sosial adalah distraksi yang terbesar, jadi coba deh tentuin waktu khusus untuk ngebuka sosial media itu. Saat sedang kerja atau lagi belajar, letakkan ponsel kamu sedikit lebih jauh supaya gak mudah dijangkau. Kamu pun juga bisa nih ngeganti waktu scrolling dengan aktivitas yang lebih tenang. Membaca beberapa halaman buku, terus juga maybe berjalan kaki, nulis jurnal, atau beres-beres kamar. Masak itu juga menjadi salah satu cara nih teman Pro 2. Atau maybe sekedar menikmati secangkir kopi tanpa kamu membuka ponsel, itu juga bisa menjadi pilihan. Tujuannya sih ya ngebuat, lebih tepatnya tujuannya ini bukan untuk ngebuat hidup kamu menjadi bebas hiburan, tapi ya belajar menikmati satu aktivitas tanpa selalu ngebutuhin stimulasi.

sepatu ini. Ya, kok rusak sih? Padahal baru dipakai 10 langkah. Pernah gak sih punya sepatu yang jarang dipakai, tapi pas dipakai lagi malah rusak? Soalnya lepas atau rasanya jadi gak nyaman? Faktanya, sepatu itu juga punya masa pakai. Walaupun kelihatan masih bagus, bahan sepatu, terutama bagian sol, bisa menurun kualitasnya seiring waktu. Apalagi kalau terlalu lama disimpan tanpa dipakai. Sepatu yang sering dipakai justru kadang lebih awet, karena bahannya tetap aktif. Sementara, sepatu yang cuma disimpan bisa jadi getas, kaku, dan akhirnya rusak sendiri. Jadi, mulai sekarang jangan cuma koleksi sepatu. Sesekali dipakai, dirawat, dan disimpan dengan baik. Karena sepatu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keamanan kaki kita.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman-teman berdua, kalau kamu ingin mencoba dopamin detox, sebenarnya sih nggak perlu langsung buat aturan yang terlalu ketat ya. Kamu nggak harus nyimpen handphone kamu seharian atau berhenti melakukan semua aktivitas yang menyenangkan itu. Justru nih, perubahan kecil yang konsisten bisa lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kamu tentuin dulu nih sumber distraksi yang paling ngeganggu. Lalu yang kedua, buat waktu bebas distraksi. Misalkan kamu bisa meluangkan 30 menit tanpa media sosial ketika sedang membaca, belajar, kerja, atau sebelum tidur. Jadi aktifkan mode do not disturb jika notifikasi itu sering ngebuat perhatian kamu terpecah. Terus ketiga, isi waktu tersebut dengan aktivitas yang lebih tenang. Jadi kamu bisa tuh baca buku, journaling, jalan kaki, ngegambar, atau masak. Yang itu sebenarnya gak perlu aktivitas yang selalu menghasilkan sesuatu. Beristirahat tanpa melakukan banyak hal itu juga gak masalah lagi. Lalu yang keempat adalah lakukan secara bertahap deh, teman pro 2. Kalau biasanya menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling, gak perlu langsung berhenti total. Jadi coba deh kurangi sedikit demi sedikit dan perhatiin gimana perubahan itu bisa mempengaruhi fokus serta rutinitas kamu.

0: budaya unik di Lumajang, Jawa Timur. Menari di atas awan. Untuk memperingati Hari Tari Sedunia, puluhan penari klasik hingga kontemporer tampil secara bergantian di puncak B29. Mereka menari pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan air laut sehingga disebut dengan menari di atas awan. Para penari turut merasakan sensasi yang tak biasa. Sejatinya, penari tampil di atas panggung tengah kota justru berpindah di atas ketinggian yang penuh awan dan menyejukkan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk peneguhan desa Argosari sebagai kawasan wisata budaya suku Tengger. Budaya unik ini membuat banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara berdatangan ke puncak B29 dengan penuh antusias.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.

0: apa-apa. Nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kurang apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Teman Pro 2, dari obrolan kita di malam hari ini, memang sih yang namanya notifikasi, apalagi di tengah rutinitas ya kan, konten singkat dan juga berbagai informasi baru, memang sesekali bisa memberikan jeda biar menjadi hal yang sederhana tapi berarti ya kan. Karena yang namanya fokus bukan hanya tentang bekerja lebih lama, tapi juga tentang mampu memilih apa yang benar-benar pantas mendapatkan perhatian. Jadi kalau belakangan nih kamu ngerasa mudah banget terdistraksi, mungkin kamu tidak membutuhkan perubahan besar. Bisa jadi kamu hanya perlu sedikit lebih sering meletakkan ponsel dan memberi ruang untuk menikmati satu hal dalam satu waktu. Oke deh teman Pro 2, itu obrolan kita di malam hari ini tentang dopamin detox ya, untuk mengurangi stimulasi berlebihan. Thank you so much, kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Dan jaga malam, harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena abis ini kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 11 hingga pukul 12 malam. Devi Wulandari harus pamit juga, dan semoga malam hari ini istirahat kamu bisa tidur nyenyak, terus juga istirahat kamu membawakan pada kualitas tidur yang sangatlah baik. Yang hari ini kakinya udah mulai jarem-jarem. Semoga besok bangun baik-baik aja ya teman Pro 2. Aku pamit, kamu stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, good night.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produal, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Senin 24 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Yahya Abdul Aziz dengan kajian Jauhi 4 Perkara. Namun Pro2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi rahmatan lil alamin. Apa kabar teman Pro2 dimanapun Anda berada? Semoga rahmat, taufik dan hidayah Allah selalu tercurahkan kepada kita semua. Teman Pro2 yang budiman, manusia dicipta

Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata tentang tafsir ayat ini dalam kitabnya Tafsir Zadul Ma'asir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat." Artinya adalah hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Yaitu hendaklah seorang dari kamu memperhatikan apa yang telah ia amalkan. Apakah amal soleh yang akan menyelamatkannya, ataupun sesuatu amal buruk yang akan mencelakakannya? Teman Pro 2, sesungguhnya banyak sekali amal-amal soleh yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mulia. Amal-amal soleh yang memiliki pahala yang berlipat ganda. Akan tapi, selain itu teman Pro 2 sekalian, seorang hamba yang beriman kepada Allah juga harus menjauhi segala perkara yang dapat merusak amalannya. Jika tidak, maka amalannya akan sia-sia belaka. Dan tentunya, ia tidak akan mendapatkan manfaat daripada amalannya. Nah, teman Pro 2 sekalian, berkaitan dengan hal ini, ada 4 perkara perusak amal yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Di antaranya yang pertama adalah dosa dan kemaksiatan. Ya, teman Pro 2, dosa dan kemaksiatan merupakan 2 perkara yang paling banyak menggugurkan kebaikan dan memberatkan timbangan keburukan. Melakukan satu perbuatan dosa seperti zina atau melanggar larangan Allah Azza wa Jalla ketika sendirian sudah cukup untuk menggugurkan kebaikan-kebaikan walaupun sebesar gunung. Sahabat Thauban radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, "Aku benar-benar mengetahui rombongan-rombongan orang dari umatku. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihamah yang berwarna putih. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya bagaikan debu yang berhamburan." Kemudian sahabat Thauban radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, terangkanlah sifat mereka kepada kami. Terangkan keadaan mereka kepada kami agar kami tidak termasuk golongan mereka, padahal kami tidak mengetahuinya." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian dan dari jenis kulit kalian. Mereka mengisi sebagian malam sebagaimana kalian mengisinya. Namun mereka adalah rombongan-rombongan orang yang jika mereka menyendiri, mereka melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena itu, teman Pro 2, kewajiban kita adalah untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Baik ketika sendirian, ataupun ketika bersama banyak orang. Begitulah yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dimanapun engkau berada. Iringilah keburukan dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukannya. Dan pergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang kedua, teman Pro 2 sekalian, perkara-perkara yang dapat merusak amalan adalah ujub dan terperdaya dengan amal-amal soleh. Ujub atau membanggakan diri dan terperdaya dengan amalan-amalan soleh akan membatalkan pahala yang kita peroleh. Pelakunya menyangka bahwasannya ia akan masuk surga hanya dengan amalannya. Padahal tidak demikian. Seorang muslim harus tahu bahwa ia mampu melaksanakan amalan-amalan soleh karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terperdaya dengan banyaknya amalan kita. Karena tentu kita tidak tahu apakah amalan yang kita perbuat akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla ataupun tidak. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya menerima amalan soleh

dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Maidah ayat ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan juga teman Pro 2 sekalian, kita sebagai seorang muslim harus tahu bahwa semua amalan-amalan soleh yang kita perbuat tidak akan sebanding dengan satu nikmat pun dari nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Seperti nikmat penglihatan, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu yang Allah karuniakan kepada kita. Belum lagi jika kita jujur melihat kenyataannya, tentu kita akan dapati banyak sekali para hamba Allah Azza wa Jalla yang lebih banyak amalannya dan pahalanya daripada kita. Lalu atas dasar apa kita harus membanggakan amalan-amalan kita? Yang ketiga, teman Pro 2 sekalian, di antara hal-hal yang dapat merusak amal adalah mengganggu hak orang lain. Mengganggu hak orang lain dan menyakiti mereka dengan perbuatan ghibah, celaan, makian, namimah, atau bahkan mengambil hak mereka dengan cara yang tidak dibenarkan agama, maka semua perbuatan itu akan menyebabkan kebaikan-kebaikan seseorang pada hari kiamat nanti hilang. Kebaikan-kebaikan itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang ia ganggu atau ia langgar haknya, sehingga nanti ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut dari kebaikan-kebaikan. Padahal sebelumnya ia sudah memiliki pahala yang begitu banyak. Nabi Muhammad SAW menjelaskan keadaan orang yang bangkrut pada hari kiamat di dalam sabdanya, innal muflisa mina ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, dan zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Akan tapi, ia mencaci orang ini, menuduh orang itu, makan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang itu. Fayu'tu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka orang ini, orang yang ia langgar haknya, diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alayhi ukhidha min khotoyahum faturihat alayhi thumma turiha findar. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, maka kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan orang yang ia ambil haknya, akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, teman Pro 2 sekalian, perkara keempat yang dapat menjadi penyebab terhapusnya amal adalah keburukan yang dosanya terus berjalan. Teman Pro 2, sesungguhnya ada keburukan-keburukan yang dosanya terus berjalan, memakan kebaikan-kebaikan seseorang walaupun pelakunya telah meninggal dunia. Di antara keburukan-keburukan yang dosanya terus berjalan adalah dengan menyesatkan kaum muslimin dan merusak mereka. Seperti fatwa dengan tanpa ilmu, menjauhkan seorang muslim dari ketaatan, menyebarkan video-video atau gambar-gambar yang membolehkan hal-hal yang haram, atau bahkan menyebarkan video-video yang tidak senonoh kepada orang lain. Atau mungkin juga dengan membuat fasilitas atau membuat jaringan internet untuk melihat video-video tersebut. Dan tentunya masih banyak contoh terkait hal ini. Maka, teman Pro 2 sekalian, hendaknya kita selalu mengingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Dan barang siapa yang membuat perbuatan yang buruk di dalam agama Islam kemudian diikuti oleh orang-orang lain, maka ia menanggung dosanya dan menanggung dosa orang yang mengamalkan setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun.
Nah, teman Pro 2, itu tadi 4 perkara yang dapat menjadikan amalan yang kita perbuat hangus secara sia-sia. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan amalan kita ikhlas. Menjadikan amalan kita ikhlas untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla dan agar memberikan manfaat kepada semua orang. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita sebuah kematian yang baik setelah panjangnya umur dan bagusnya amal. Ya Allah, jadikanlah akhir umur kami di dalam amalan ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian teman Pro 2 sekalian pembahasan kita, renungan kita di hari yang berbahagia ini. Semoga teman Pro 2 sekalian dapat mengambil faedah dan hikmahnya. Kita akhiri, aku luqauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

Tuan Pro 2, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

Teman Perdua, memaafkan memang tidak selalu mudah. Namun hati yang lapang akan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memilih melepaskan dendam agar hati menjadi lebih damai. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang lebih mudah memaafkan, lapang dada, dan senantiasa menjaga ukhuwah di antara sesama.

0: FM.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Info Pro 2 hari ini.
3: Hai Om Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dengan informasi pertama tentang Lamine Yamal disebut kandidat utama Ballon d'Or 2026. Berikutnya tentang KPAI catat 2 anak meninggal di lokasi pengungsian di NTT. Dan informasi ketiga tentang kirap acak Agung Jember kembali pecahkan rekor MURI. Dan Om Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Lamine Yamal disebut sebagai salah satu kandidat utama Ballon d'Or 2026 setelah tampil impresif bersama Barcelona dan juga timnas Spanyol. Agen sepak bola George Mendes bahkan menilai Yamal layak meraih penghargaan tersebut setelah membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 dan Barcelona memenangkan La Liga. Yamal bersaing dengan sejumlah nama besar seperti Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland dan juga Rodri. Namun daftar dan peringkat kandidat masih dapat berubah karena proses pemungutan suara Ballon d'Or 2026 belum diumumkan. KPAI menyebut dua anak meninggal di lokasi pengungsian pasca gempa di sejumlah wilayah NTT. Keduanya meninggal karena sakit yang diperparah kondisi di pengungsian. KPAI meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada anak-anak rentan seperti penyandang disabilitas, bayi dan juga balita, anak yang kehilangan atau terpisah dari keluarga, serta anak yang sakit. Penanganan juga perlu memastikan layanan kesehatan, pengasuhan, pendidikan, keamanan dan juga dukungan psikososial tetap terpenuhi selama masa pemulihan. Kirap Ancak Agung Jember kembali mencatat rekor MURI dengan 867 ancak yang diarak dari Jalan Gajah Mada menuju Alun-Alun Jember Sabtu kemarin. Jumlah ini melampaui rekor sebelumnya sebanyak 449 ancak. Selain itu, gunungan 1.600 bungkus suwir-suwir setinggi 3,7 meter juga meraih rekor MURI. Digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kirap mengusung tema melestarikan tradisi, menguatkan kuah mengangkat marwah Jember. Setelah didokumentasikan MURI, ratusan ancak yang berisi hasil bumi diperebutkan warga dan juga dibagikan kepada masyarakat. Tom Pro 2, itu tadi adalah informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ija di sepeda tentunya teman Pro 2. Kemarin kayaknya baru nemenin kamu di sore hari ya, di sore ceria. Udah pagi lagi nongol nih teman Pro 2. Edisi Senin 24 Agustus 2026 ya. Weekend udah selesai teman Pro 2. Sekarang kita balik lagi ke rutinitas nih. Buat yang pagi ini udah mungkin berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mulai aktivitas dari rumah nih, semoga semuanya berjalan lancar ya, amin. Dan setelah beberapa hari kemarin cukup ramai dengan suasana 17-an, apalagi di Jember teman Pro 2, kayaknya belum selesai sih kalau di Jember tuh ya, karena karnavalnya banyak banget. Tiap desa atau kecamatan pasti ada teman Pro 2 ya, gak apa-apa. Nah sekarang nih waktunya kembali kegiatan masing-masing teman Pro 2. Agenda yang sempat ditinggal, tugas yang belum selesai, atau kerjaan yang memang harus dilanjutkan, ya kita beresin lagi satu persatu. Fokus dulu sama hari ini, apa yang memang harus dikerjakan itu diselesaikan dulu teman Pro 2. Dan mungkin ada juga ya, karena besok itu tanggal merah, mungkin Senin ini ada yang ngambil cuti. Ayo siapa yang udah males-malesan, ini kayaknya hari kejepit deh gitu. Atau malah udah long weekend ya, berasa long weekend kemarin.

karena ya itu teman pro 2, karena Senin doang kok masuk kok males, ya udah deh ngajuin cuti gitu teman pro 2 sampai Selasa. Iya, enak banget. Tapi buat kamu yang enggak dapat privilege itu teman pro 2, enggak apa-apa. Ija temenin sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan pagi ini bakal menin kamu tentunya di sepada ya, dengan 3 interval, yaitu sepada sikat, informasi singkat dan juga tepat, terus pada Besti, bekal semangat tiap pagi, dan terakhir adalah pada Insight, inspirasi pagi terupdate teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrolin hal-hal yang relate banget sama kamu, tentunya ada informasi menarik dan pastinya lagu-lagu pilihan buat nemenin aktivitasmu sampai siang nanti teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi di perjalanan atau malah udah sampai di tempat kerja, kampus, sekolah, atau masih siap-siap di rumah nih, yuk mulai Senin ini bareng-bareng Long Pro 2 tentunya dengan doa dan semangat yang harus luar biasa kayaknya. Dan tentunya tetap stay tune dong. Kita mulai dengan satu lagu ini Long Pro 2 biar tambah semangat ya. Ada lagunya Coldplay dengan Adventure of a Lifetime.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Akhirnya duduk juga, untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
2: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat ah.
3: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males ah bagi kursi, main HP aja.
4: Nekat tuh nenek-nenek. Udah habis padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
5: Sentuh hati nurani kita, bekal lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Memulai interval pertama di para sikat informasi singkat dan juga tepat. Ini aku Ija bakal ngasih updatean Mom Pro 2 untuk perkiraan cuaca ya di wilayah Tapal Kuda, biar agenda kamu seharian ini berjalan lancar tanpa hambatan tentunya. Dimulai dari Jember, Mom Pro 2, ini diperkirakan cerah ya, dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Nah ini enak banget nih, cocok buat kamu yang punya agenda di luar ruangan atau outdoor nih Mom Pro 2. Tapi pastinya pas yang tua suhunya lumayan nyengat ya, jadi pastiin stok air minum kamu aman biar nggak dehidrasi, dan juga jangan lupa pakai sunscreennya sebelum beraktivitas, dan pasti reapply ya, jangan lupa itu. Lalu kita bergeser ke Bondowoso, ini diperkirakan cerah dengan suhu yang lumayan sejuk nih di antara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius. Nah ini juga enak nih Mom Pro 2 untuk berkegiatan di luar ruangan ya, tapi juga buat kamu nih yang berencana untuk beraktivitas sampai dengan malam hari, disarankan tetap bawa jaketnya karena suhu udara bisa turun lumayan dingin juga. Lalu ke Lumajang dengan cenderung udara kabur ya, dengan suhu udara berkisar 20 sampai dengan 26 derajat Celcius nih. Buat para pengendara motor maupun mobil, harap lebih waspada dan juga pelan-pelan. Udara kabur ini bisa bikin jarak pandang terbatas ya, jadi pastikan selalu menyalakan lampu utama kendaraan kamu Mom Pro 2. Terus kita ke Banyuwangi, untuk area Banyuwangi diprediksi mengalami udara kabur juga dengan suhu udara dengan 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Bagi yang beraktivitas di daerah pesisir ataupun jalanan umum nih, selalu gunakan masker untuk menjaga pernapasan dari debu dan juga kabut, serta tetap berhati-hati saat berkendara di pagi ataupun malam harinya. Dan terakhir di Situbondo, diperkirakan diselimuti udara kabur juga dengan suhu yang terbilang paling gerah nih Mom Pro 2, mencapai 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Cuaca terik ditambah udara kabur bikin tubuh cepat capek tentunya. Pokoknya hindari aktivitas fisik berlebihan di bawah terik matahari langsung ya, dan juga perbanyak konsumsi air biar terhidrasi dengan baik tubuhnya. Dan Mom Pro 2, selain kesiapsiagaan BPBD dalam mengantisipasi resiko kebakaran hutan dan juga lahan ya, Karhutla, di musim kemarau ini saat ini tim SAR gabungan dan juga Basarnas juga sedang memfokuskan operasi pencarian serta penyelamatan terkait peristiwa kecelakaan laut kapal Pantes yang terjadi di wilayah perairan Tapal Kuda atau di Puger nih Mom Pro 2. Lalu buat masyarakat nelayan maupun wisatawan diimbau juga untuk menunda sementara aktivitas melaut atau berenang di area perairan selatan karena cuaca dan juga gelombang yang sulit diprediksi juga. Dan Mom Pro 2, tolong hindari juga untuk membuang puntung rokok sembarangan ya, atau melakukan pembakaran sampah karena kondisi cuaca kering sangat rentan memicu kebakaran besar. Dan pastinya untuk selalu utamakan keselamatan, siapin perlengkapan yang dibutuhkan Mom Pro 2 sesuai dengan perkiraan cuaca yang aku berikan tadi ya. Semoga semuanya dilancarkan dan juga selalu diberikan kesehatan Mom Pro 2.

0: sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venesia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selanjutnya aku bakal update ya teman Pro 2 tentang lalu lintas yang ada di Jember Kota aja ya. Kalau tapal kuda terlalu luas teman Pro 2. Kita mulai di Jember Kota di titik depan LPP RRI Jember teman Pro 2. Di sini di perempatan Jalan Panjaitan, Perumahan Gunung Batu dan juga Jalan Panjajaran sudah terpantau sangat padat nih teman Pro 2 di lampu merahnya ya tentunya dari kedua arahnya. Terus bergeser sedikit di depan SMA Negeri 1 Jember, di sini sudah ada penumpukan kendaraan karena di pagi hari pastinya untuk orang tua, bapak ibu ataupun kakak-kakak lagi nganterin adik-adiknya untuk berangkat sekolah ya, atau memang biasanya tuh pada naik ojol juga nih. Jadi lumayan macet ya di depan SMA Negeri 1 Jember. Begitupun juga Lumpur 2 di depan imigrasi ya. Biasanya tuh kalau udah pagi imigrasi tuh tiap hari pasti full Lumpur 2 kecuali pas weekend ya karena libur. Nah, jadi buat Lumpur 2 yang mau berurusan ke imigrasi pokoknya hati-hati aja dan juga pintar-pintar cari parkir teman Pro 2 karena memang lahan parkirnya agak berebut nih sama jalan di Jalan Madura juga ya. Jadi tetap berhati-hati gitu dan pintar-pintar nyari tempat parkiran yang enak dan juga nyaman. Lalu kita bergeser ke arah Geladak Kembar, di sini sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya, begitupun juga dari Jalan Legend Suprapto teman Pro 2. Dan dari arah Geladak Kembar pun sama, sudah ada penumpukan kendaraan. Terus kita bergeser ke arah Jalan Trunojoyo di pertigaan Tembakan ya ini teman Pro 2 namanya ya. Aku jadi ini lupa. Di sini kalau dari arah Geladak Kembar sudah ada penumpukan kendaraan, begitupun juga dari arah Ahmad Yani teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 di area situ hati-hati, pokoknya biasanya tuh kalau belokan pada ngebut-ngebut banget. Buru-buru banget kayaknya, jangan ya teman Pro 2, apalagi pagi intensitas kendaraannya padat juga. Nah, ini pastinya harus berhati-hati juga. Terus di Jalan Trunojoyo so far masih lancar ya, sampai mungkin ada sedikit penumpukan kendaraan ini mau ke pertigaan arah Jalan Era Kartini. Itu biasanya juga harus pelan-pelan juga teman Pro 2 karena menghormati juga ya untuk pengendara yang belok ke Kartini tuh, jangan digas terus. Terus kita ke arah di perempatan Jalan Kahasidik dan juga Saman Hudi, di sini sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya tentunya. Terus kita lanjut ke Jalan Hos Cokraminoto yang di sini terpantau lancar nih Lumpur Pro 2. Sampai dengan Jalan Gajah Mada dari kedua arahnya juga terpantau ramai lancar. Kita beralih ke Jalan Sultan Agung menuju Alun-Alun yang di sini juga terpantau masih lancar. Dari Ahmad Yani juga menuju Ahmad Yani juga lancar. Terus ke arah Jalan PB Sudirman yang di sini di perempatan SMP Negeri 2 Jember sudah ada penumpukan kendaraan dari kedua arahnya, dan juga dari arah Jalan Bedadung juga sudah ada penumpukan kendaraan nih. Kita bakal bergeser ke area kampus karena udah banyak banget yang udah aktif ya, maba-maba udah pada aktif untuk mungkin PPKMB di jurusan ya, ataupun anak-anak mahasiswa lama yang udah masuk juga nih. Dari Bundaran Mastrip nih ya, kalau dari Bundaran Mastrip menuju PB Sudirman tentunya seperti biasa pagi hari sudah padat teman Pro 2 dan full dari dari lampu merah ke lampu merah nih teman Pro 2. Jadi harap bersabar untuk kamu yang memang sering kali lewat di Jalan Mastrip atau dari arah PB Sudirman ya. Terus dari arah Jalan Mastrip menuju Bundaran juga sudah ada penumpukan kendaraan, tapi dari Danau Toba masih lancar. Dari Jalan Kalimantan atau menuju ke Jalan Kalimantan juga masih lancar banget. Terus kita ke arah Bundaran DPRD yang di sini sudah ada penumpukan kendaraan di bundarannya, begitupun juga dari arah Jalan Jawa dan juga Jalan Bengawan Solo untuk arah ke Jalan Sumatera ataupun dari arah Kalimantan atau sebaliknya masih terpantau lancar. Untuk Jalan Jawa ini pastinya di depan SMP Negeri 3 dan juga Semada ya, pastinya sudah ada penumpukan kendaraan. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi nganterin adik-adiknya ataupun lagi berangkat sekolah, tetap hati-hati di area SMP Negeri 3 dan juga Semada ya.
Terus kita sedikit bergeser ke pertigaan Jawa, Karimata dan juga Riau. Sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Jawa. Untuk dari arah Jalan Riau ataupun menuju Jalan Riau masih terpantau lancar. Ke arah Karimata ataupun dari arah Karimata juga masih lancar. So far Riau masih lancar sampai dengan di perempatan Jetos. Dari arah Tidar sudah ada penumpukan kendaraan. Dari arah Mastrip masih lancar, Kaliurang juga masih lancar, Riau pun juga masih lancar nih. Nah itu tadi Teman Pro 2 updatean prakiraan pantauan lalu lintas ya di wilayah Jember Kota. Tentunya buat Teman Pro 2 yang mau berkendara untuk berangkat ke kantor, sekolah ataupun beraktivitas di pagi hari ini, tetap jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan, pakai helm yang berstandar nasional Indonesia. Terus juga seat belt-nya dipakai, surat-surat kendaraannya dipersiapkan semuanya Teman Pro 2. Dan jangan lupa ya tetap ya, meskipun ini musim kemarau, jas hujannya tuh harus ditaruh di bagasi. Itu penting banget sih, karena kita gak tahu tiba-tiba mendung kayak kemarin sore-sore tuh tiba-tiba mendung ya kan. Untungnya gak hujan Teman Pro 2. Nah untuk mengantisipasi itu mending disiapin semuanya. Dan semoga diberi kelancaran ya untuk kamu yang memang lagi perjalanan menuju ke tempat tujuan ataupun nanti sampai pulang ya Teman Pro 2. Semoga diberi keselamatan dan juga keberkahan di hari Senin ini yang mungkin dar-dedor juga dengan segala deadline-nya. Semangat Teman Pro 2.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.